0: kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
2: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul.
1: Perang sama Allah.
3: Perang melawan Allah dan Rasul.
4: Dari balik fakta oleh Dir Kolektor Garbi Alisi.
5: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
2: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
0: آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
1: Yang ngasih makan dia pinjam.
0: وَكَاتِبَهُ.
1: Yang jadi penulis hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ لَهُمْ سَوَاءٌ.
1: Sama dosanya.
0: Pemakan harta riba, laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
7: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Anibib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
1: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: khalaqakum wa ma ta'malun.
1: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang

anaknya berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني
0: Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggilah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
2: Teman itu pun susah menahan biasa mana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah jantan solusina.
3: Ya Allah, tadi aku ihsan ila yawmal qiyamah wa ba'du. Para ustaz azam Allah wa iyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari menjelang setelah sholat subuh. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dan karunia hingga menjelang malam nanti. Dan kita juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, pada pagi hari ini kita kembali memberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmu ya. Yang insya Allah akan kita dengarkan pembahasan dari kita Fawaidul Fawaid yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita membahas tema tentang metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk. Dan khutbah azamallahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat pertanyaan cerita di 021-823-6543. Dan khutbah salam azamallahu wa iyyakum, kita simak bersama. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di sebuah Raja Kendari. Dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal masyquran.
4: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia secara online, di lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an dan tafsir. Saat ini kita akan membahas di antara metode Al-Qur'an dalam menjelaskan petunjuk, dalam menjelaskan jalan kebenaran. Ini merupakan tentu saja karena petunjuk Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk, apalagi ini ada hubungannya dengan sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja pembahasan ini sangat penting untuk kita kaji dan kita perhatikan agar kita bisa mengambil faedah dari penjelasan ini untuk kita praktekkan nanti dalam membaca Al-Qur'an insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, takarrara fil Qur'ani ja'lul a'malil qa'imati bil qalbi wal jawarihi sababun

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab atau buku Haditsul Akhlak yang disampaikan oleh Ustaz. Buku tersebut ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Al-Abad Al-Badr hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustaz Rizal Yuliar Putranada hafizahullah yang berada di Magelang, dan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Anda, Ustaz? Ya. Ya, semoga Allah menjaga antum beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Hayakallah, barakallahu fiik. Dan seperti biasa, sahabat Roja sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung nanti setelah materi yang akan disampaikan, yaitu meraih surga tertinggi dari tema pembahasan buku tersebut di kesempatan hari ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan nomor tersebut, di layanan telepon biasa ataupun di layanan telepon WhatsApp. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falitafadhal masykura.
2: Baik, terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Tsumma amma ba'du. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik, karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas, bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas, media, agar penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, serta memperindah ibadah kami untuk engkau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi SAW tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan akhlak sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia kalau dibuat 4 klasifikasi besar atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis man kana yu'minu billah.

حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu taala pada akhlak mulia keseharian yang pertama yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu. Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan inilah akhlak tertinggi, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada, firman yang lain yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana."
Katakan wahai Muhammad,

0: sampaikan kepada manusia. Kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa in ja'a ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua, kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus." Fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Kenapa minta surga firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Karena firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga firdaus, sementara surga firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab, kalau kau mau silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfadhhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silahkan, mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyun?" Ada lagi kah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik, akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah, baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi SAW untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan dan bisa meninggalkan semua keburukan dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepada engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya, maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi, baru kemudian dibawanya terus, yang dibawanya lagi terus, yang dibawanya lagi, dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka walidan abawan?" Apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? "Fa fihima fajahid." Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah, yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fafihima fajahid. Nabi SAW yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridha walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innama ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sementara ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kepada si anak. Murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, apa sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14 yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah Subhanahu wa taala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-Isra, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahumā uff, jangan ucapkan ah, jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahumā uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan, misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Yang kedua, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan pada orang tua dan jangan menhardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Kemudian yang keempat, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Turunkanlah, turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah, jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah. Wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wa'khfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya, sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya kepada mereka berdua. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan bahwa ucapkan dalam doamu, رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Ya Allah, sayangi mereka berdua, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah kepada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus ditopang. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti itu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, nggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, nggak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anak dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita paham? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya?" Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Qala ummuk. Nabi bersabda, "Kepada ibumu lagi." Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi Rasul setelah ibu dan ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya juga menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian penanya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu." Kemudian siapa lagi? Qala abu. Ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, "Man ahakkun nasi bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dari ku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, "Silakan kau baik pada istrimu," atau "Silakan kau baik pada suamimu," atau "Silakan kau baik pada anak-anakmu." Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak, ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana ustaz jadi anak saleh? Alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya. Dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji. Kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang. Sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. Insyaallah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimahullah. Masih cukup waktu insya Allah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain, karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah dan hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang. Saat Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita sekali dengan usia kita di Indonesia ta'ala. Wabillahi taufiq wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq dalam bab pembahasan meraih surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup, dan masih bisa untuk terus berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Ustaz Rizal Yulia Putra Nada hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kita ajukan yang pertama, Ustaz, dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada, untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala. karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke tanah suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa, Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan? Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Fikum barakallahu wa jazakum khaira. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi supporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang suami mestinya menjadi supporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua maknanya sangat luas. Tidak harus kemudian merasa dengan memberikan sejumlah uang artinya sudah bakti. Diberikan sejumlah uang tapi ternyata masih menyakiti, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak. Maka berarti para pemirsa sekalian di mana saja berada, rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua apakah masih boleh ataukah tidak? Bukan hanya boleh tetapi wajib. Baik. Jika pertanyaannya adalah, Ustaz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa. Coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup, ya mungkin karena dia tidak sanggup, atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat, ya tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang, kita memandu beliau, ya sholat dan lain sebagainya, diingatkan tentang sholat, bagaimana sholat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan, ya kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya, sehingga beliau lebih semangat, ya. Apakah boleh? Boleh, doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umrah dan semisalnya, orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdili qawmi fa'innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga Nabi-Nabi sebelum beliau adalah, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan hidayah, menyapa beliau, ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya, ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan minta maaf, banyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sering kita upayakan, secepat itulah dia akan terbalik, seperti membalikan telapak tangan. tidak sehingga kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat, sangat, sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang Muslim. Jelaskan, ya, berikan nasihat, tegakkan hujah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia. Semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustaz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga, apakah juga pahalanya sama? Karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustaz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua, apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung, dan siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia, orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya, ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua, maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papa untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak pahala yang besar, bagaimana tidak membuka peluang surga. Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama, maka tentu saja pintu surga bisa terbuka. Tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran besar atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa dihubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silahkan. Halo. 6. Belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal, dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihat.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa, tetapi memberikan harapan semoga. Ya. Karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya, bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia, dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak, nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah, menjadi salih-salihah, sehingga di setiap kesempatan berdoa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi, anna li hadha, ya Allah, aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita. Ya. Kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek, dan seterusnya. Ya, berbakti kepada mereka. Menyambung silaturahmi kepada mereka. Dalam bingkai sesuai tuntunan. Nah, jadi, menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Ya, penuhi. Insyaallah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih bahwa Abu Bakar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan

0: sampai kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berpisah. Maka murid dari Ibnu Umar bertanya, wahai Abu Abdurrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja. Kenapa engkau perlakukan istimewa seperti itu? Maka Abdullah Ibnu Umar berkata, sesungguhnya ayahnya, ayah dia, ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatu wuddi abih." Sesungguhnya di antara tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya atau orang itu satu marga atau satu suku atau apapun itu. Ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk yaitu kedurhakaan dengan amal-amal salih yang akan menghapus semua amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Terima kasih Pak Ustaz. Saya dari Situbondo, Jawa Timur, Pak Ustaz.
1: Masya Allah. Silakan Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak ya.
2: Oh ya, jadi begini Pak Ustaz. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian mohon maaf, mungkin takut salah sama Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua?
1: Terus? Itu saja Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh Pak Ustaz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah, itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami, Pak Ustaz? Itu lebih afdal mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak. Dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua, dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus.

0: di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala dhahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui, di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B. Ya Allah, berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim, kecuali akan ada malaikat di dekatnya yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya atau di samping makamnya. Jadi silakan mensalihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa. Ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh, mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu kita salat alhamdulillah, misalnya 5 waktu sehari semalam, kita bisa tambah dengan salat duha, kita bisa tambah dengan salat malam, kita bisa tambah dengan salat witir, kita bisa tambah dengan salat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat salat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing, dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita, meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita silaturahmi dengan orang tua kita dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan yang menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita, kakek, nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan kita telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, diberikan, dikirimkan informasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh. Kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa kerabat kita, itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam 1 tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maafnya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya. Jangan. Tidak demikian, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan kita semua berbakti kepada kedua orang tua, meskipun mereka meninggal dunia, tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama, namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik, atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Semoga Allah menjadikan kami beserta keluarga membalas kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga diberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Juga diberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumul khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada hafizahullah dari Magelang. Dan masih banyak sekali pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan yang sedikit kami ajukan bisa mewakili sebagian besar pemirsa. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول
11: قال الرسول
10: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Maun Allah katakan fawailul. Celaka orang-orang yang salat. Apalagi tidak salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sadurungna. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Allah membagikan dunia kepada semua yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Halil hayatun dunia illa lahu la'ibu inna addara al-akhiratana.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

0: alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa
0: aku tunaikan kepadamu.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kegalaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika anda melihat ada orang-orang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit. dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, setelah memuji Allah dan bersolawat untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda dalam pertemuan yang lalu, yakni tentang wajibnya kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melazimi sunnah Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi seluruh masalah. Dan ini merupakan dakwahnya Ahlu Sunnah, di mana Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam mengadakan tarbiyah dan mengadakan islah, yakni perbaikan, mendakwahi manusia, menyeru manusia, yakni mereka mengajak manusia agar selalu mentauhidkan Allah. Ta'aluk mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menggantungkan diri hanya kepada Allah semata. Minta tolong hanya kepada Allah semata. Dan selalu mengingatkan bahwa hendaknya manusia melazimi petunjuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam semua permasalahan. Di antara dalil dari Al-Quran yang kemarin dibacakan adalah dalam surat Al-Baqarah nomor ke 155 dan 100 atau sampai 157, di mana dalam tiga ayat ini kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang sabar, memberikan pahala yang besar kepada mereka orang-orang yang sabar, dan memberikan salawat serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu, kata Allah, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah, maksudnya ditimpa dengan musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, kita ini milik Allah. "Wa inna ilaihi raji'un," maksudnya kita akan kembali kepadanya. Orang ini atau orang-orang ini akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa kalimat ini merupakan obat yang paling manjur bagi orang yang tertimpa musibah, yang paling bermanfaat untuknya apabila betul-betul memahami kalimat yang besar ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang besar ini mengandung dua pokok yang sangat agung, ya, dua pokok yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memahami dengan betul-betul tentang makna yang terkandung dalam kalimat ini, maka pasti dia akan terhibur. Dia akan terhibur dari musibahnya. Ahaduhuma, salah satunya adalah bahwa seorang hamba harus yakin bahwa dirinya, bahwa keluarganya, bahwa hartanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hanya sebagai pinjaman, ariyah. Sebagai pinjaman. Sebagaimana seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, orang yang dipinjamkan tersebut tidak akan atau tidak boleh menolak ketika orang yang meminjamkannya mengambilnya. Dia dengan ikhlas akan memberikannya, dengan senang hati akan memberikannya, dengan sukarela akan memberikannya. Begitu juga halnya ketika ada musibah yang menimpa pada seorang hamba. Apakah menimpa pada keluarganya, ditinggal meninggal oleh anaknya, ibunya, suaminya atau istrinya, ya, atau hartanya diambil, ya, hartanya hilang oleh iyadzubillah, atau musibah yakni pada dirinya, musibah pada dirinya, maka harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan yakni secara pasti, ya, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil titipan ini. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau dari kalimat inna lillah. Sesungguhnya kita milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini hanya kepadanya akan kembali. Raji'un. Ini pokok yang besar. Yang kedua, bahwa masirul abdi ilallahi maulahul haq. Bahwa tempat kembali hamba itu hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Dan dia akan meninggalkan dunianya, dan dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ciptakan pertama kali dulu. Sendiri dia mendatangi Allah, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa apapun, tetapi dia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan membawa amalan-amalan yang telah dia lakukan. Apakah itu amalan kebaikan ataupun amalan as-sayyi'at, yakni keburukan. Oleh karena itu, dua kalimat atau kalimat yang besar ini harus kita betul-betul pahami dengan semestinya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita pasti hanya kepadanya kembali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi ini dengan sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa teman. Tidak ada yang backing, tidak ada orang belakang, sendiri-sendiri, siapapun dia orangnya, apakah rakyat atau pejabat, apakah dia itu orang miskin atau orang kaya, apakah dia ini banyak kawannya atau yang sedikit temannya, ya, apapun warna kulitnya, semua akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, meninggalkan itu semua. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malin. Bila ahlin wala malin wala ashira. Ya. Tanpa anak istri. Tanpa harta. Tanpa keluarga. Ini. Ini hakikat yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud dengan orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Salamah radhiyallahu an, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik, melainkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala dalam musibahnya dan akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa masalah. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengobati, yakni rasa sempit yang ada dalam hati ketika menghadapi musibah. Yakni untuk menghibur diri dalam menghadapi musibah, yakni obatnya, obat dari berkeluh kesah. Ya. Kita masuk ke halaman 266 dan saya loncat. Di antara obat adalah an ya'lama anna al-jaza'a la yarudduha bal yudha'ifuha wa huwa fil haqiqati min tazayyudil marad. Ya, halaman 266. Hendaknya seorang hamba yang ditimpa musibah itu tahu, hendaknya dia mengetahui, ya, bahwa al-jaza', yakni berkeluh kesah dalam menghadapi musibah, tidak nerima dalam menghadapi musibah, itu tidak akan mengusir atau tidak akan bisa, yakni menghilangkan musibah itu atau menolak musibah itu yang datang. Keluh kesah itu bahkan akan menambah musibah menjadi lebih banyak, lebih berlipat-lipat ini, ya, berlipat-lipat. Dan dia hakikatnya adalah menambah marad, yani menambah sakit. Ini menambah sakit. Ini, ya. Oleh karena itu dalam pertemuan sebelumnya kita membaca bagaimana, ya, ulama Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ya memerintahkan atau menganjurkan pada kita semua yang apabila ketimpa musibah ini, kita melihat

batas belakang kita orang ada masalah. Tidak ada orang kecuali ada masalah. Ada ujiannya. Yeah. Sebelah kanan sakit, sebelah kiri sakit, sebelah depan sakit, belakang sakit. Nah, ini. Tetapi yang bahagia di antara manusia adalah yang bisa lepas, keluar dari musibah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat. Ya. Itu akan terhibur. Walaupun punya masalah, seakan-akan tidak ada masalah. Nah, itu. Ya, aktivitas selalu dilakukannya, dilaksanakan. Ibadah tetap beribadah. Nuntut ilmu tetap rajin. Baca Quran tetap. Menambah hafalan tetap. Duduk di majelis ilmu tetap. Dan bisa tersenyum. Karena dia tahu bahwa hakikatnya itu merupakan ujian dari Allah. Ya. Banyak orang yang jauh di bawah kita, ya, atau ujiannya lebih besar dari kita, tetapi mereka mendapatkan pahala jauh lebih dari kita dan beraktivitasnya jauh lebih dari kita. Coba bayangkan, coba lihat, coba perhatikan sekarang yang Anda dan kita miliki sekarang, ya. Allah kasih segala sesuatu, ya, rumah, ya, ada. Sebagian orang, bahkan banyak manusia tidak punya rumah. Kendaraan memiliki. Banyak orang tidak punya kendaraan. Motor, mobil, sepeda. Bahkan tidak punya sepeda, harganya seperti mobil. Sebagian orang, ya. Tapi yang anehnya, sebagian orang punya banyak hal, merasakan sempit hidupnya. Orang yang tidak punya, yang serba kekurangan, lebih hebat aktivitasnya. Baca Qur'annya lebih banyak, hafalan Qur'annya lebih banyak. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, bisa menikmati duduk di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah ilmunya dan tenang hidupnya. Subhanallah. Tapi ada orang yang serba kecukupan jauh di atasnya, mengeluh hidupnya. Merasa susah hidupnya. Ya. Padahal kalau dia mau berpikir, kenapa orang di bawah saya lebih bisa bahagia, istilahnya happy. Lebih bisa bahagia. Bisa belajar baca Quran. Kenapa saya belum bisa baca Quran? Padahal segala sesuatu saya punya. Nah, ini hendaknya berpikir demikian. Ya. Nah, ini. Oleh karena itu, ketika ada musibah, orang yang ngerti, dia tidak akan yakni sempit. Wa min ilajiha, di antara obat dari musibah adalah أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله أو ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. نعم. Di antara obat dari obat musibah adalah apa? Hendaknya dia mengetahui, seorang hamba mengetahui, bahwa hilangnya pahala kesabaran, pahala taslim, ketundukan, yakni berupa salawat dari Allah, rahmat Allah, dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala jamin pada seseorang yang sabar, pada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini lebih besar daripada musibah itu sendiri hakikatnya. Ya, nah, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang kena musibah yang sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendapatkan tiga hal: salawat, mendapatkan rahmat dan hidayah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.

0: adun. Karena tidak sabar, maka ini semua luput. Dan luputnya ini semua, luputnya pahala yang Allah siapkan bagi yang sabar, ini musibah sebenarnya. Dan lebih besar musibahnya dari musibah yang ada. Nah, kemudian diantara obatnya juga adalah an ya'lama anna al-jaza'a yushmitu aduwahu wa yasi'u sadiqahu wa yughdibu rabbahu wa yasurru syaitanah aw yusirru syaitanah wa yuhbitu ajrah wa yudha'ifu nafsahu wa idza sabara ihtasaba anda syaitanah wa raddahu khasi'a wa arda rabbahu wa sarra sadiqah wa sa'a aduwah wa hamala ala ikhwanihi wa azzahum huwa qabla an ya'uzzu aw qabla an yu'izzuhu fahada huwa al-thabatu wal-kamalu al-a'zam la latmu al-khududi wa shakku al-juyubi wa al-du'ai bil-wayli wa al-thuburi wa al-sukht ala al-makduri. Hendaknya dia tahu bahwa al-jaza keluh kesah ya, ini justru akan membuat musuhnya senang, gembira. Ya, orang-orang yang menjadi musuh kita, orang-orang yang menjadi musuh orang yang kena musibah ini, malah semakin apa? Senang. Oh, dia dapat musibah. Senang. Dan dia mengeluh. Dan dia tidak bersabar. Oh, senang. Dan dia nangis. Oh, senang. Wa yasi sadiqah. Dan membuat kawannya ini jadi susah. Yakni menjadi buruk. Ya, jadi membuat jelek kawannya. Wa yughdibu rabbah, dan membuat Rabbnya marah murka, membuat syaitan senang, menghancurkan pahala, melemahkan diri. Tetapi kalau sabar, wahtasab, dan dia yakni mengharap pahala dari Allah, ya, mengharap pahala dari Allah, anda syaitanah, anda syaitanah, membuat lemah syaitannya. Anda ini ahzal, membuat kurus syaitannya, dan menjadikan syaitan ini terhina, membuat Allah rida, membuat Allah rida, menyenangkan kawannya, dan membuat musuhnya jadi tidak suka, semakin sakit, dan dia bisa menghibur kawan-kawannya sebelum kawan-kawannya menghiburnya. Wa'azzahum huwa qabla an yu'izzu. Inilah yang disebut dengan as-sabat, dengan al-kamal yang agung, yang azam, ya, yang besar. Bukan dengan cara menempeleng atau menepuk-nepuk pipi, ya, atau merobek-robek juyub, merobek-robek kantong, kemudian yani berdoa dengan al-wail was-subur, yani berdoa dengan doa celaka dan murka dengan apa yang ditakdirkan. Nah, ini obat yang manjur, ya, ketika kita dapat musibah atau salah satu kita dapat musibah, ingat hal ini, ya. Kemudian di antara hal yang disebutkan di sini, obat dari musibah dan obat bagi orang yang ditimpa musibah, an ya'lama anna ma ya'kubuhu as-sabr wal ihtisabu min al-ladzati wal masarrati adhafa ma kana yahsulu lahu bi baqa'i ma usiba bihi walau baki 'alayhi. An ya'lam, hendaknya dia tahu bahwa setelah kesabaran dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu datanglah yang namanya al-lazzah, kelezatan, al-masarrah, kesenangan, adhaf ma kana yahsulu lahu bi baqa'i ma usiba bihi law baqiya 'alaihi, berlipat-lipat kali, berlipat-lipat ganda, jauh daripada dia berlipat-lipat ganda kesenangan dan kelezatan yang dia dapatkan daripada sebelumnya kalau dia tidak ditimpa apa? Musibah. Wa yakfihi min dhalika baitul hamd alladhi yubna lahu fil jannati ala hamdihi li rabbih wa istirja'ihi. Cukup dari hal itu ya adalah baitul hamdi, al baitul hamdi, rumah pujian ya yang dibangunkan untuknya di surga kelak karena dia memuji Rabbnya, karena dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falyanzur, maka Ibn Al-Qayyim berkata hendaknya lihat ayyul musibataini a'zam, musibah mana di antara dua musibah ini yang paling besar, musibatul ajilati atau musibatu fawati baitil hamdi fi jannatil khuld. Musibah yang cepat ini di dunia ini atau musibah di mana tidak akan mendapatkan baitul hamdi, baitul hamdi ini rumah pujian yang dibangun di surga, di surga yang kekal ya. Ini mana musibah yang lebih besar, musibah yang dirasakan sekarang atau musibah kalau tidak sabar hilangnya surga, hilangnya rumah hamd di surga? Tentunya dengan sabar menghadapi musibah dunia dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diganti dengan Allah, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan baitul hamd, rumah yang Allah bangun di surga untuknya yang disebut dengan rumah alhamdi, rumah pujian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi marfu'an, setelah marfu', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu nasun yawmal qiyamati anna juludahum kanat tuqradu bil maqaridhi fid dunya lima yarawna min thawabi ahli al-bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada yakni manusia yang ingin, yang mau pada hari kiamat kelak, yang mau kulit mereka dicincang-cincang ya, tuqrad bil maqarid, maqarid semacam gunting ya, senjata tajam ya, dicincang-cincang fid dunya, di dunia. Karena apa? Karena mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang-orang yang diuji dengan musibah ya, kepada ahlul bala, ini pahalanya besar sekali. Nah, orang-orang lihat mereka ingin, ini menunjukkan orang-orang yang sabar di dunia menghadapi ujian dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sampai orang iri dan mau kulitnya itu disayat-sayat ya, untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salaf, sebagian kaum salaf juga berkata, laula masaibud dunya la waradna al-qiyamata mafalis. Kalau bukan musibah-musibah dunia yang menimpa kita, misalnya kita mendatangi hari kiamat dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bangkrut. Tetapi dengan musibah yang Allah berikan dan sabar, dengan musibah yang Allah ujikan dan sabar, dengan musibah yang dihadapi dan sabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Laula masaibud dunya lawaradna al-qiyamata mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa di dunia, niscaya datang kelak di hari kiamat kita semua dalam keadaan bangkrut. Kemudian di antara ilaj, ilaj dari dari musibah ya, adalah an yurawiha qalbahu bi rawhi raja'il khalaf من الله فإنه من كل شيء عوض إلا الله فما منه عوض كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض يعني memberikan terwih hiburan ya dalam hatinya dengan hiburan harapan roja harapan dengan harapan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ganti yang baik ya karena segala sesuatu itu ada gantinya kecuali Allah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah tidak ada yang bisa menggantikannya ya oleh karena itu min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwad segala sesuatu kalau kau sia-siakan ya atau kalau kau luput darinya ada gantinya semua makhluk ada gantinya ya kecuali siapa kecuali Allah kalau kau sia-siakan Allah tidak ada gantinya kalau kau sia-siakan Allah tidak ada gantinya wallahu alam bisawab ini yang bisa ana bacakan ya insyaallah kita akan baca kembali dalam pertemuan berikutnya dan seperti yang saya katakan bahwa ini termasuk panjang ya bahasan ini tentang bagaimana tarbiyah ya dan islah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memberikan yakni sumbangsih pendidikan dan islah perbaikan untuk umat ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu mendakwahi manusia, mengajak manusia, memberikan pelajaran, pengajaran kepada manusia agar menggantungkan diri hanya kepada Allah. Ta'alluq hanya pada Allah. Beribadahnya pun hanya pada Allah. Ibadahnya hanya pada Allah semata. Isti'anah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Iyyaka ini adalah maf'ul bihi, objek. Ya, tapi didahulukan. Dalam rangka apa? Yufidul hasr. Yufidul hasr wal qasr. Ada kaidah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra wal qasr. Ya, mendahulukan sesuatu yang mestinya ada di belakang memberikan makna al-hasr yakni pembatasan dan qasr ya asalnya na'buduka tetapi domir kafnya didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yakni hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami meminta pertolongan oleh karena itu terjemahannya sangat tepat sekali yang diterjemahkan oleh Depak ya lihat kalimat hanya kepada engkau kalau kita tidak ngerti uslub bahasa Arab tidak ngerti dari mana kalimat hanya ini ya hanya kepada engkau kalimat hanya ini dari kata qasr wal hasr iyyaka na'budu ya orang kalau menerjemahkan kepada engkau kami menyembah salah terjemahan ini karena tidak memberikan hak dari lafaz Al-Quran tidak memberikan hak dari uslub bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan di surat ini. Oleh karena itu, menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan hadis dan menerjemahkan bahasa Arab ya, kita harus belajar dulu uslub bahasa Arab supaya tepat. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yakni memiliki hak untuk diibadahi yang kewajiban yang harus kita penuhi kemudian juga segala sesuatu kalau kita membutuhkan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahi umat, mengajak umat, mengajari umat dalam tarbiyah dan islah adalah senantiasa agar umat ini agar kita semua ya melazimi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada berjalan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menghadapi semua urusan, dalam menghadapi semua urusan, ini yang harus kita perhatikan dalam semua hal, dalam dakwah juga, ya dalam dakwah kita tidak diharuskan melihat nanti bagaimana menang, kita tidak diharuskan bagaimana nanti dakwah ini ditolong, tidak, ya yang diharuskan oleh Allah untuk kita adalah kita berada di jalannya. Berada di jalannya, ketika kita berada di jalannya, ya maka kita berada dalam kemenangan. Walaupun kita tidak merasakan kemenangan, ya walaupun tidak merasakan kemenangan dakwah, tapi ketika berada di jalannya, itulah kemenangan, hakikat dari kemenangan. Walaupun meninggal di jalan dakwah, ya tapi ketika belok kanan, belok kiri, nyimpang kanan, nyimpang kiri, tidak lurus atas di atas siratul mustaqim, walaupun kelihatan yakni banyak pengikutnya, kelihatan masya Allah gitu ya, maka sesungguhnya dalam kekalahan, dalam kemunduran, ya. Nah, jadi kita hendaknya selalu memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan, di antaranya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nah.
1: Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian apa yang kita simak bersama dan dengarkan tajari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la terkait dengan kaidah yang kita simak bersama, kewajiban bagi setiap muslim, dan bahwasanya ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah untuk memulangkan setiap perkara dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diikuti dengan meniti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita dalam tema manhaj tarbiyah dan islah sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
2: Dengan Umu Salminah di Cibinong.
1: Umu Salminah di Cibinong, silakan.
2: Ustaz, kenyataannya kenapa berbeda ya Pak Ustaz? Padahal kita sudah mengetahui tentang musibah hikmahnya. Kenapa berhari-hari kita selalu ada digeluti rasa cemas, gelisah, galau, terus begitu nangis berhari-hari gitu, tidak mudahan gitu tangisannya. Itu manusiawi kah seorang muslim yang seperti itu, Ustaz? Mohon jawabannya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya ummah. Barakallahu fik.
0: Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Iya. Kenapa tetap gelisah, cemas dan seterusnya? Gelisah, cemas dan seterusnya wajar, ya, sesuatu yang sangat wajar yang ada pada hati manusia, ya. Tetapi kita harus tahu obatnya, ya, mengobati kegelisahan, kesempitan, kecemasan, ya. Obatnya adalah kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan nanti kita akan bacakan doa-doa bagaimana ketika menghadapi musibah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan, ya. Dan ini kalau misalkan tetap masih gelisah dan seterusnya, berarti ada yang kurang. Yang kurang adalah apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kurang dari ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang yakni ma'rifah kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ketika orang ditimpa musibah, tentunya orang ditimpa musibah siapapun itu ada benturan yang kuat, yang keras. Semua merasakannya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wabashshiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan berarti orang yang sabar itu tidak merasakan berat, ya, dari apa yang dia hadapi. Tetapi dia apa? Sabar. Menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya dari melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjaga hatinya dan mengisi hatinya dengan keimanan. Ini yang paling penting. Mengisi hatinya dengan keimanan. Ya. Oleh karena itu, kita kata ulama, ketika memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, maka akan terhibur. Akan terhibur. Lihat. Dia akan terhibur dari musibah, kata Ibnu Qayyim, ya. Apa itu? Memahami kalimat inna lillah pertama, kemudian wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Jadi semua itu kita milik Allah. Ya. Diri kita, harta kita, keluarga kita, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita titipan. Yang ada pada kita titipan. Nah, kemudian wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika masih ada gelisah, biasanya apa? Biasanya ada sesuatu yang kita ini kurang apa? Yang kita ini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kegelisahan ini bisa dihilangkan ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat dari segala dosa dan maksiat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki diri, ya, dengan bertobat dari maksiat, kemudian memperbaiki diri, akan timbul sesuatu yang sangat luar biasa di hati seseorang. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa. Ya, kemudian dimudahkan. Ya, di mana dia selalu bertobat, kemudian lisannya berzikir, selalu hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendolimi orang lain. Ya. Tidak mendolimi orang lain, hidupnya lurus. Wah, ini orang yang paling tenang di atas muka bumi ini. Orang yang paling nikmat di atas muka bumi ini. Tidak takut dengan apapun. Orang yang paling siap ketika akan meninggal. Ah, ini. Angin ribut di luar pun dia tenang. Musibah apapun yang menimpanya dia tenang. Ah, ini. Cuma inilah, ya. Yakni beratnya. Nah, kita bisa tidak ke situ. Nah, mudah-mudahan Allah yang memberikan kekuatan kita untuk bisa memahami ini, kemudian bisa mengamalkannya. Ini orang yang tenang, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari semua maksiat dan dosa dan dari kezaliman. Ini akan hidupnya nyaman, tenang, tidak takut dengan apapun dan dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fik. Semoga jawabannya bermanfaat bagi ibu yang bertanya dan tentunya bagi kita semua. Ya, semoga Allah mudahkan dalam menyikapi berbagai macam musibah dan ujian dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kami terima kembali pertanyaan kedua via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dari hamba Allah di Balikpapan.
1: Ahlan, silakan ya, Uma. Mohon maaf sebelumnya, pendengar kita di Balikpapan, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon saja. Jazakallahu khair.
3: Saya mau tanya, ada orang yang telah menyakiti hati saya. Terus saya berusaha untuk memaafkan dia.
4: Setiap kali saya berusaha untuk maafkan dia, tapi sepertinya saya susah banget, Pak Ustaz. Saya ingin banget, setiap kali saya berusaha sama Allah, ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa melupakan dia dan maafkan dia. Tapi setiap kali dia mengingat kejahatan yang dilakukan pada keluarga saya merasa sakit hati banget, ya Allah. Bagaimana sikap saya seharusnya menghadapi keluarga itu, ya Pak Ustaz, ini yang saya ingin tanyakan.
1: Nah.
4: Saya juga takut sama Allah akan sikap saya seperti ini.
1: Masya Allah, baik.
4: Cuma dari diri saya sendiri, saya belum bisa setiap hari saya bangun tidur, apalagi saya ingat.
1: Baik, Umu, kita bisa tangkap pertanyaannya, bisa difahami. Ya, insya Allah akan dijawab. Itu saja?
4: Iya, Pak Ustaz.
1: Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nah. Orang yang mendolimi kita atau orang yang menyakiti kita, ya, itu tentunya bagian daripada musibah yang menimpa kita. Dan bagian daripada bisa jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji, ya. Nah, ketika kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala yang besar seperti yang tadi kita bahas, ya. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang zalim pada kita, ya, maka lebih baik sebaik-baiknya kita jauhkan diri kita dari orang tersebut, menjauhi orang tersebut, ya, lupakan orang tersebut, ya, dan tutup pintu apapun hubungan dengan orang tersebut, ya. Kalau misalkan kita tidak berani untuk menegurnya atau tidak bisa merubahnya. Tapi kalau misalkan kita bisa merubah kezaliman yang dia lakukan, maka lebih bagus. Ya, unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Ya. Para sahabat tanya ke Rasulullah SAW, kalau orang yang didolimi tahu kan, ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, menolong orang yang didolimi. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Nah, kata Rasulullah SAW, cegah dari perbuatan zalimnya. Cegah dari perbuatan zalimnya. Berarti kita menolong kezaliman dia. Nah, kemudian kasusnya tadi secara khusus mendolimi keluarga, mendolimi diri, yang bertanya, ya, maka kalau misalkan bisa dimaafkan lebih baik, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yakni menyiapkan ampunannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan bagi orang yang memberikan apa, maaf kepada orang lain. Nah, itu. Jadi ikhlaskan, kalau misalkan bisa diikhlaskan, lupakan, kemudian segala wasilah yang mengingat orang yang melakukan zalim itu diputus, dipotong, ya, jangan diingat lagi, ya. Nah, kemudian isi hari-hari dengan apa, dengan aktivitas yang baik supaya bisa melupakan itu. Lama-lama lupa. Dengan berjalannya waktu lupa. Yakinlah, seyakin-yakinnya lupa. Dan bahagialah dengan pahala yang Allah siapkan, ya. Bagaimana aktivitas yang baik itu? Baca Quran, ya. Baca Quran, kemudian berzikir, kemudian aktivitas di majlis ilmu, ya. Berkawan dengan kawan yang baik. Banyak kawan yang baik di majlis ilmu, ya. Di taklim ada kajian, hadir, kita catat, kita perhatikan nasihat-nasihatnya yang keluar dari lisan guru kita, ya, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ilmunya kita ambil, catat, kemudian kita renungi, ya. Kemudian kita amalkan. Kemudian kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik sehingga lupa itu. Lupa dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Nah, itu. Bahkan manfaatnya adalah berkawan dengan kawan yang baik ini, ya. Kita akan merasakan kebaikannya di dunia sebelum meninggal. Kawan-kawan yang baik datang memberikan nasihat, ya, ketika kita sakit, ketika kita sakratul maut juga mereka mentalkinkan la ilaha illallah supaya kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Beda dengan kawan yang buruk, dia lagi sakratul maut malah dia di dari kejauhan melihatnya, ya. Kemudian orang yang kawan yang baik mendoakan ketika kita meninggal, ya. Kemudian di akhirat kelak menjadi kawan sampai insyaallah ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi aktivitas yang baik yang bisa melupakan itu. Yang bisa melupakan itu. Ya. Walaupun kita kalau betul memang dia mendzalimi kita, kita berdoa juga sesuatu yang diperbolehkan, tapi sebatas dengan kezalimannya. Ya, sebatas dengan kezalimannya. Ya, karena Rasulullah SAW berkata wattaqi da'watil madzum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang zalimi kalau tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang zalimi dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Ya. Dikabulkan. Itu. Tetapi memang lebih baik kalau kita mampu memaafkan, itu lebih baik. Kalau kita mau memaafkan, karena orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepadanya. Allah kasih rahmat dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini. Ya, mudah-mudahan umum yang bertanya, ya, bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah dan Allah mencintai umu, kemudian umu mengisi hidup dengan apa, aktivitas yang baik, aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan terlupakan, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillah.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya. Pakaiannya, rumahnya, mobilnya. Tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu. Sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, ngabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la yahluku kama yahluku tsawb fajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzullah idmanha." Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Nah, di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairum zakka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar agama. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Kullu ilmin la yazidul imana quwatan fa huwa madhul." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? dosa apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian apa yang hendak kita lakukan, selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja, dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim. Hendaknya selalu mengevaluasi, supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya, termasuk hamba-hambanya, yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wattur.
3: Demi bukit.
4: Wa kitabim mistur.
3: Dan kitab yang ditulis.
4: Fi raqdin manshur.
3: Pada lembaran yang terbuka.
4: Wal baitil ma'mur.
3: Dan demi baitul ma'mur.
4: Wassaqfil marfu'.
3: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
4: Wal bahril masjur.
3: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
4: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
3: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
4: Ma lahu min dafi'.
3: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
4: Yauma tamuru as-samaa'u mawra.
3: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
4: Wa tasirul jibalu sayra.
3: Dan gunung benar-benar berjalan.
4: Fa wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tujzauna ma kuntum ta'malun.
3: Masuklah kamu ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
4: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
3: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
4: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
3: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
4: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
3: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
4: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
3: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya.
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?

0: hal yang gaib, maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
2: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
1: Oh.

0: berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله، Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Amin.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Umat al-Islam ma'azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang masih terus memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menyimak kembali sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Lin Nisa. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, ya Allah muliakan. Pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, pendengar radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain serta para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas khusus Kamis kedua pengajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tetapi bertempat di Bandung ini. Kita sudah membahas min afatil lisan, beberapa penyimpangan lisan. Ada yang penyimpangan lisan itu sampai kepada syirik atau kufur, contoh-contohnya sudah kita berikan. Ada yang hanya sampai bid'ah dan ada yang sampai maksiat. Di antara bentuk penyimpangan lisan yang sifatnya maksiat adalah pertama ghibah. Ghibah didefinisikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yaqrah. Ghibah adalah engkau menceritakan perihal saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka engkau menceritakannya. Qila, ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu bila dalam diri saudaraku itu terdapat aib yang aku omongkan? Memang dia sesuai fakta. Maka dijawab, in kana fihi ma taqul faqadib tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau di dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Kalau tidak ada, berarti kamu sudah berbuat buhtan. Bahasa kitanya buhtan itu fitnah. mengungkap aib orang lain padahal aib itu tidak dimiliki oleh orang itu, ngarang-ngarang keburukan tentang diri seseorang, dan ini lebih besar dosanya. Berdasarkan hal itu, ghibah itu baik sedikit ataupun banyak haram. Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibahi madunya, Sofiyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah Sofiyah ini begini, begini, begini. Maknanya Sofiyah itu pendek dalam rangka menjelekannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahr lamazajathu. Kamu ini, hai Aisyah, telah mengatakan satu kalimat apabila dicampurkan ke air laut, niscaya air laut itu rusak karenanya. Ini dahsyatnya ghibah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Haji Wada, beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun fahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah waktu itu, di negeri kalian ini, di Mekah. Arafah bagian dari Mekah. Dan di bulan kalian ini, itu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi darah, harta, kehormatan tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh dialirkan, baik dilukai apalagi dibunuh, haram. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu dengan cara yang batil, haram. Kehormatannya juga enggak boleh dihinakan, direndahkan, itu juga haram. Seharam tanggal 9 Arafah, di bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah di Arafah, di Mekah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau berseru dengan suara yang tinggi, ya ma'syara man amana bi lisanih walam yufdil imanu ila qalbih, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rihlih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang hanya baru beriman dengan lisannya tapi iman itu belum menembus hatinya. Hanya baru di mulut itu imannya, belum sampai ke hati. Siapa? Yaitu, jangan kalian menyakiti sesama muslim. Jangan mencela mereka. Jangan mencari-cari aurat, aib, kekurangan mereka. Lihat kalimat berikutnya, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang mengorek-ngorek, mencari-cari aurat saudaranya yang muslim, Allah akan korek-korek, Allah akan cari-cari aurat orang itu Dan siapa orang yang dikorek auratnya oleh Allah, Allah akan bongkar auratnya tersebut. Walaupun di kegelapan malam yang kelam, tetap akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Salah satu di antara sanksi yang akan diterima oleh orang-orang yang suka ghibah adalah diterangkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril?" Qal, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi 'aradihim." Ketika aku dimi'rajkan, aku berjumpa dengan satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, tajam. Mereka cakar-cakarkan itu kuku ke wajah mereka dan ke dada-dada mereka. Berdarah, perih, sakit yang tak terkira. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalatu wassalam, mereka lah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan merendahkan kehormatan mereka. Maksud memakan daging itu bukan makna yang sebenarnya dagingnya dikerat, dipasak, dimakan, tapi maksudnya menggibahi. Sejijik itu perbuatan ghibah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla disamakan dengan makan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Mau enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Ada orang sudah mati dibiarkan membusuk, setelah membusuk kita makan. Jijik sekali. Seperti itulah jijiknya ghibah dalam pandangan syariat. Makanya orang yang ghibah disebut dengan sebutan orang yang memakan daging manusia. Dan kalau manusia tersebut seorang ulama, itu jauh lebih gede dosanya. Disebutkan bahwa daging para ulama itu lahmun masmumun, daging yang beracun. Kalau daging biasa dimakan paling cuma jijik, tapi kalau daging itu beracun, itu racunnya merusak seluruh tubuh orang yang memakannya. Maknanya menggibahi para ulama itu jauh lebih bahaya dan lebih besar dosanya serta lebih dahsyat azabnya. Salah satu jenis azab yang akan diberikan di alam kubur bagi orang-orang yang suka ghibah, kukunya panjang terbuat dari tembaga, dia cakar-cakarkan kuku panjang yang tajam tersebut ke wajah dan ke dadanya. Dan hari ini sahih. Apakah seluruh ghibah itu haram alias dilarang? Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, "Wal ghibah muharramatun bil ijma', wa la yustasna min dhalik illa ma rajahat maslahatuhu kama fil jarh wa ta'dil wa nasiha." Kata Imam Ibnu Katsir, ghibah itu haram secara ijma'. Tidak ada yang dikecualikan kecuali ghibah yang maslahatnya jelas, manfaat dengan menggibahinya manfaat, kalau tidak digibahi mau

mengatakan rawi ini kadzab, rawi ini mudallis, rawi ini sayyul hifz, dan seterusnya. Rawi ini pendusta, hadisnya tidak boleh diambil. Rawi ini mudallis, tidak boleh juga diambil. Rawi ini hafalannya buruk, suka lupa. Rawi ini wallah itu tukang bikin hadis-hadis palsu. Itu gibah bukan? Iya gibah. Tapi perlu dan jelas maslahat. Kalau tidak demikian, bercampurlah antara hadis sahih, dhaif, bahkan palsu, bahkan asal bahasa Arab aja disebut hadis. Kalau hadis-hadis bercampur antara yang sahih dan palsu, orang enggak peduli lagi asal hadis, asal bahasa Arab dianggap hadis, berubahlah agama ini. Akan bertambahlah ajaran dari agama ini dari apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ya boleh, karena jelas maslahatnya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang minta izin untuk bertemu. Orang ini terkenal fasik, muamalahnya buruk. Apabila tidak diizinkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan menebar fitnah, menebar keburukan. Maka beliau berkata, "I'zanu lahu bi'sa akhul ashirah." Izinkan dia. Karena disebut bi'sa akhul ashirah, ini seburuk-buruk orang dalam bermuamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang ini buruk muamalah. Makanya diizinkan. Kalau tidak diizinkan bisa menimbulkan keburukan. Seorang akhwat wanita namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia ini dilamar oleh dua orang. Satu Muawiyah, satu Abu Jahm. Bingung mana yang harus dia pilih, Muawiyah atau Abu Jahm. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak direkomendasi. Suruh ditolak dengan menggibahi kedua-duanya. Kata beliau, "Amma Muawiyah fadhulluk, fadhulluk, wa amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiki." Adapun Muawiyah, dia itu orang fakir, orang miskin. Ini gibah? Iya gibah. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya suka memukul dia, suka KDRT dia. Ini gibah? Ya, ini gibah. Lalu Nabi SAW menyuruh wanita ini untuk menikah dengan lelaki lain yang ditunjuk dan jadi kesana. Ini dibolehkan demi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa ghibah yang memang diperbolehkan kalau maslahatnya jelas. Tapi sekali lagi, alasan bolehnya ghibah tidak boleh subjektif, tidak boleh apa namanya berdasarkan hawa nafsu. Kata Ustadz juga, semuanya bukan kata Ustadz, kata para ulama. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab ghibah, di bawahnya ada subbab yang diberi judul ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Nah, tidak boleh kita menghalalkan ghibah berdasarkan subjektivitas kita sendiri sesuai hawa nafsu tanpa ada maslahat umum. Hanya untuk kemaslahatan diri, biar diri puas menjelek-jelekan orang yang dibencinya tanpa batas. Maka ini tidak boleh. Atau dengan alasan ini kan umum berhak tahu tentang aib orang, berhak dari mana? Siapa?

memberi hak kepada khalayak untuk mengetahui keburukan tokoh seseorang. Maka tidak boleh. Apakah dosa karena ghibah itu dosa kecil ataukah dosa besar? Para ulama ikhtilaf. Adapun Imam Al-Qurtubi menyatakan faqad nukil al-ijma'u ala annaha min kabairi dhunub. Telah dinukil adanya ijma' bahwa ghibah termasuk dosa-dosa besar. Kalau ijma' seluruh ulama sepakat. Padahal tidak seluruh ulama sepakat. Ada yang menyatakan itu dosa kecil. Maka mu'alif berkata walam yasihha hadal ijma. Ijma ini tidak benar. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa pengarang kitab Ar-Rawdah dan Ar-Rafi'i dua-duanya berkata innaha min sawairi dhunub. Ghibah itu termasuk dosa kecil. Adapun yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyatakan ini dosa besar adalah pertama dalam Sunan Abu Daud dari Sa'id bin Zaid, dia berkata Nabi alaihi salatu wasallam bersabda inna min arbar riba al istitalata fi irdil muslim ya ghairi haqq. Termasuk riba yang paling besar dosanya adalah menghinakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar, dicela, dihina di muka umum, diungkit aib-aibnya. Itu sedahsyat-dahsyat riba. Dan kita tahu riba itu dosanya tidak kecil. Orang yang makan riba padahal tahu itu riba sama dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dosanya tidak kecil. Hadis tersebut sahih, terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Terus dalam riwayat Abu Daud dari Anas tadi, orang yang bergibah itu di alam kuburnya akan diberikan kuku panjang dari logam tajam, dia cakar-cakarkan ke wajah dan ke dadanya. Dan ini menunjukkan kalau diazab dengan azab yang dahsyat di alam kubur, menunjukkan itu dosa besar. Itu baru di alam kubur, di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat lagi. Sedangkan Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mendefinisikan atau memberi batasan dosa besar itu adalah dosa, salah satunya dosa yang melanggar ayat atau melanggar hadis, dosa yang diancam dengan azab kubur atau azab akhirat, itu dosa besar. Ghibah melanggar ayat, melanggar hadis, diancam azab di alam kubur, di alam akhirat. Ini ayat yang dilanggar surah Al-Hujurat ayat 12 wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini larangan. Suka enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi pendapat yang lebih kuat, ya ghibah itu dosa besar karena melanggar ayat, melanggar hadis, terancam azab, azab di dunia, azab di alam kubur, azab di akhirat, tak diragukan lagi bahwa ini merupakan dosa besar. Apakah ghibah itu hanya dilakukan tanpa sepengetahuan orang atau mengungkit aib orang dan orangnya ada di sana, apakah itu juga termasuk ghibah? Dibicarakan oleh para ulama, zahir dari hadis bahwa ghibah itu zikruka akhaka bima yakruh,
Hibah itu kamu menceritakan tentang saudaramu dan saudaramu itu tidak suka diceritakan demikian. Ini umum, baik diceritakannya di belakang orangnya ataupun di hadapan orangnya, sama. Maka dua-duanya ghibah. Ini menurut sebagian ulama. Tapi berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, al-arjah ikhtisasuha bil ghaibah mura'atan li istiqaqiha wa bidzalika jazama ahlul lughah. Pendapat yang lebih kuat, ghibah itu dilakukan di belakang orang. Karena ghibah satu akar kata dengan ghaib. Ghaib itu artinya orangnya tidak ada di sana. Dan ini ditekankan oleh para ahli bahasa. Adapun kalau mengungkit aib seseorang di hadapan orangnya, maka bukan ghibah, tapi mencela atau menghina. Berkata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, na'am, al-muwajah bima dzukira haramun li'annahu dakhilun fis sab wasyatam. Kalau berada berhadap-hadapan dengan orang yang lalu mengungkit aib orang itu haram, karena ini termasuk ke dalam sab dan syatam, mencela dan menghina. Jadi kalau di belakang orangnya disebut ghibah, kalau di hadapan orangnya disebut menghina atau mencela. Dua-duanya dosa besar dan dua-duanya terlarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maksud menghina adalah mengungkit aib orang itu di hadapan orang. Wala nisa'u min nisa', juga para wanita dihususkan nih, karena yang paling hobi begini para wanita. Jangan menghina wanita lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Termasuk di antara reng-rengan menghina ini adalah memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun gelar buruk itu diambil dari realita yang ada pada diri orang itu, disebut si item karena memang item, disebut si jeding karena memang jeding, disebut si endut karena memang endut, disebut macam-macam sebutan buruk. Maka itu termasuk di antara reng-rengan menghina, maka dibahas dalam satu ayat yang sama. Pas bicara ghibah di ayat yang ke-12. Jadi mengungkit aib orang di hadapan orangnya dianggap menghina atau melecehkan, merendahkan. Kalau di belakang orangnya disebut dengan sebutan ghibah. Dua-duanya tidak boleh. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, ternyata berkata mu'alif, wal ghibah fi zamanina asbahat fakihatan kathura minan nisa'i min nisa'i liyaum illa man rahimahullah fal wajibu alina al istislam bi syar'i rabbina. Ghibah di zaman sekarang sudah menjadi hidangan bagi para wanita di zaman kini. 9, 10, 11 dibahas di dalam setiap pertemuan. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, maka wajib bagi kita untuk pasrah terhadap syariat Allah dengan mentaatinya.
apa syariat Allah yang berkaitan dengan hal ini? Ini lihat pertama Al-Ahzab 36, Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah layak bagi seorang mukmin lelaki, mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu ketetapan, satu urusan, mereka memilih ketetapan lain di luar ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Seperti haramnya ghibah, haramnya mencela, haramnya menghina, ini ketetapan Allah dan Rasul. Mereka memilih ketetapan lain yang menganggap halal. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini syariat Allah. Juga diterangkan dalam An-Nur 50 dan 51 dan 52, Allah menyatakan innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang mukmin bila diajak, diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menerapkan hukum Allah di kalangan sesama mereka, mereka akan berkata, kami dengar, kami taat. Nih, larangan ghibah. Dengar, taati. Apa akibatnya? Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul yang takut serta bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu maknanya lolos, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu kesuksesan yang hakiki dari kehidupan manusia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses, orang yang bahagia. Jadi kesuksesan, keberhasilan dalam hidup bila tercapai dua cita-cita. Cita-cita pertama selamat dari api neraka. Cita-cita kedua masuk ke dalam surga. Ini kesuksesan hidup. Sebab hidup kita ini bukan sekedar di alam dunia ini semata-mata. Kita pernah hidup sebelum ini di alam rahim, dan kita akan hidup lagi nanti di alam kubur, dan nanti kita akan hidup lagi di alam akhirat. Jangan hanya memikirkan kesuksesan hidup di alam dunia yang tidak begitu lama. Kita di alam rahim hidup di alam kandungan ibu 9 bulan. Sebentar. Mubrak lahir ke alam dunia puluhan tahun. Jarang yang 80, yang 90, apalagi 100. Ada 1-2, tapi super jarang. Nah itu kita pindah kehidupan dia ke alam kubur jauh lebih lama. Bukan 100 tahun, seabad, dua abad, mungkin ribuan. Mungkin jutaan, kita enggak tahu sampai kiamat. Hidup kita di alam kubur loh. Pikirkan bahagia di alam kubur, karena jangka waktu hidup di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kiamat. Setelah kiamat kita pindah lagi ke kehidupan terakhir di alam akhirat. Sampai berakhir di surga atau di neraka. Nah di sana final kehidupan kita, kehidupan terakhir yang tidak ada akhirnya, alam yang sebenarnya akan kita tempati dari seluruh perjalanan hidup kita. Nah di sana kehidupan yang sebenarnya tak ada akhirnya, akhirat. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sukses hidup itu kalau selamat di sana, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga,
sukses. Kalau suksesnya hanya di dunia, diukur dengan materi, harta, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, akan berakhir dengan kematian kita. Setelah berakhir masuk ke alam kubur, seluruh yang kita miliki di dunia tadi, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, akan jadi beban di alam kubur, beban di akhirat, hisabnya berat. Jadi ukuran sukses dari kehidupan manusia nanti di sana, bukan di sini. Di sini masih sementara, cuma puluhan tahun. Yang lama di alam barzah, lebih lama lagi abadi di akhirat nanti. Dalam An-Nisa 65 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, demi Allah, manusia tidak beriman, tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau, hei Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka, yang diperselisihkan di antara mereka, lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati-hati mereka tentang apa yang engkau tetapkan, dan pasrah kepada ketetapanmu dengan sepasrah-pasrahnya. Ayat itu pun secara gamblang menyatakan ketetapan Allah dan Rasulnya ini menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Tidak beriman sebelum menjadikan engkau, hai Muhammad SAW, sebagai hakim, dan lapang dada, legowo menerimanya, rela, ikhlas sepenuh hati, tidak ada keberatan sedikit pun tentang ketetapan syariat tersebut. Juga Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti wali lain selain Allah. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran dari hal ini. Wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa saja yang ditetapkan oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang, jauhi sejauh-jauhnya. Itu berapa ayat Allah yang menjelaskan syariat Allah terhadap kita, yang wajib untuk kita ikuti dan pasrah secara total kepada aturan ini, termasuk dalam hal larangan ghibah menyakiti sama muslim. Maka jangan sekali-kali kita menyerupai ahli kitab. Kita mengatakan sami'na wa ata'na, mereka sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kami dengar tapi kami durhakai aturan tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka termasuk dalam perkara ghibah ini pun adalah perkara yang tidak enteng, tidak kecil, termasuk di antara salah satu penyimpangan dari lisan kita, lidah kita, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang cara taubat dari ghibah? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, halaman 131. Beliau menukil salah satu hadis dari Nabi SAW bahwa kafarat dari ghibah itu memintakan ampun untuk orang yang kita ghibahi. Berdasarkan salah satu hadis
Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampuni kami dan dia. Hadis ini dinukil Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir, lalu berkata isnaduhu dha'fun, sanad hadis ini dha'if. Para ulama dalam masalah taubat dari ghibah ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama disebutkan hal yakfi fi taubah minal ghibah al istighfar lil mughtab, cukupkah taubat dari ghibah itu hanya dengan memintakan ampunan untuk orang yang kita ghibahi, am labudda min i'lamihi wa tahlilihi, atau kita harus memberitahu kita, memberitahu dia bahwa kita sudah menggibahinya dan minta maaf, minta dihalalkan. Sebagian ulama menyatakan iya, beritahu kita sudah menggibahi dan minta maaf, sebagian tidak. Mana yang benar? Yang benar adalah la yahtaj ila i'lamihi bal yakfihil istighfar wa dzikrihi bi mahasin ma fihi min al-mawatin allati iktabahu fiha. Kita tidak boleh memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi. Cukup dua hal. Mintakan ampunan untuk orang yang kita gibahi dan ralat omongan kita yang menjelek-jelekkan dia di hadapan orang yang kemarin kita bergibah tentang dia itu di hadapan mereka. Dan sebut kebaikan-kebaikannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Umpamanya contoh, kemarin kita pernah bilang si fulan ini nyebelin, pelit gitu ya, egois. Hari ini kita dengar penjelasan tentang besarnya dosa ghibah, astagfirullah, ingin taubat. Beritahu jangan. Gimana ghibahnya? Taubat dari ghibah, istighfar untuk diri kita, itu pertama. Kedua, istighfar untuk dia, mintakan ampunan dia kepada Allah. Ketiga, ralat. Orang-orang yang kemarin kita menggibahi dia di hadapan mereka, panggil lagi. Kemarin saya bilang si fulan pelit, egois. Gak benar omongan saya ini, bilang saya khilaf. Dia ini gak pelit kok. Sebut kebaikannya. Dia gak egois kok. Sebut beberapa kelebihan. Itulah cara bertobat dari ghibah tersebut. Walladzina qalu labudda min i'lamihi ja'alul ghibah kal huquqil maliyah. Orang yang mengatakan harus diberitahukan ke korban ghibahan kita, karena mereka menjadikan ghibah ini seperti hak-hak terhadap harta. Kalau orang lain punya harta kita ambil, tobatnya kan kembalikan harta itu, ya enggak? Enggak bisa saya tobat, tapi hartanya tetap dimiliki, enggak. Harus dikembalikan. Begitu juga ghibah mengambil kehormatan dia, harus dikembalikan. Ini kata mereka. Tapi dibantah. Perbedaan antara hak berupa kehormatan dia dengan harta beda. Kalau harta mah bisa dimanfaatkan oleh pemilik harta yang kita ambil. Umpamanya nih, kita ambil uang, kita mau tobat kembalikan, uang itu bisa dimanfaatkan lagi oleh si pemilik. Adapun kalau harga diri nggak bisa dikembalikan lagi, nggak ada manfaat untuk dia. Maka berkata fa amma fil ghibah fala yumkin dzalik. La yusallu lahu bi ilamihi illa aqsu maqsudish syari. Fa innahu yughiru sadrah wa yudhihi idza sami'a ma rumiya bihi. Wal'allahu yuhayyiju adawatahu wa la yasfu lahu abada.
Ghibah ini berbeda dengan mengambil harta orang lain. Dengan memberitahukannya tidak ada maslahat. Bahkan bertolak belakang dengan ketetapan syariat bahwa tobat itu harus maslahat. Orang itu tidak tahu kita ghibahi. Makanya sikapnya biasa kepada kita. Tetap hangat, tetap ramah, tetap menganggap kita sahabat. Pas kita beritahu, maaf ya, kemarin saya menjelek-jelekan kamu tuh. Apa yang terjadi? Nyentuh dia enggak? Bisa jengkel, kesel, mangkel, kemudian bisa marah dan tak mustahil melahirkan dendam kesumat permusuhan yang tidak bisa dipadamkan seumur hidupnya. Bisa merusak. Maka jangan diberitahukan bahwa kita menggibahnya. Memberitahukannya berarti menyakiti dua kali. Pertama menyakiti ketika menggibahinya, kedua ketika memberitahukan gibahan. Dan bisa menimbulkan madarat yang lebih besar daripada tidak memberitahukan. Kecuali apabila gibahan kita ini telah terdengar oleh yang bersangkutan. Dia sudah mendengar kita menggibahinya. Sampai nyari-nyari, mana si fulan nih? Jelek-jelekin saya. Ya, harus jentel. Jangan lari, aduh. Takut ya apa-apain lalu menghindar. Jentel. Terserah mau digimanakan. Rek di berem, rek di hidang, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Abdi pasah, nyangakan, beheng tek-teken, suku genteng belokkan, kan gitu. Terserah dia. Yang penting, kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang bersalah, jentel mengakui kesalahan dan minta maaf. Adapun kalau dia dendam kesumat, memusuhi, membenci kita sampai akhir hayatnya, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang yang bersalah. Maka berdasarkan hal itu, jelas cara bertobat dari ghibah, pertama istighfar untuk diri sendiri, kedua istighfar untuk orang yang kita ghibahi, mintakan ampunan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ketiga ralat omongan kita tentang kejelekan dia. Kalau itu pernah kita tulis di media sosial, hapus. Keempatnya ungkit kebaikan dia, ceritakan keistimewaan dia. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita sudah dianggap tobat dari ghibah. Inilah penjelasan tentang kesalahan lisan yang pertama, yaitu ghibah yang wajib untuk kita hindari. Tidak boleh menjadi konsumsi harian kita dalam setiap majlis-majlis yang kita bikin. Dan apabila kita berjumpa dengan majlis itu, ingatkan orang-orang yang ada di sana, semoga mereka juga memperoleh hidayah. Bila tidak diingatkan, maka hindari. Jangan ikut gabung di sana walaupun tidak ikut. Tidak ikut andil dalam ghibahnya, cuma mendengarkan, sama dosanya. Kita menjadi setan yang bisu. Bisu. Setan bisu itu adalah berdiam diri dari kemungkaran. As-sukut minal mungkar as-syaitonul ahras. Berdiam diri dari kemungkaran adalah setan yang bisu. Maka hindarkan, ya, jangan sampai kita ada di sana sehingga kita tidak kebagian dosanya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini tentang ghibah. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah penyimpangan lisan yang berikutnya adalah an-namimah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
memiliki rasa kesal terhadap suami, curhat dan cemburu karena suami masih memberi sedekah kepada mantan istrinya. Apakah itu termasuk penyakit hati? Mohon nasihatnya. Ya mungkin mut'ah. Jadi seorang suami menceraikan istrinya, ya ada uang mut'ah kepada mantan istri itu. Itu ketetapan Al-Quranul Karim. Tidak boleh untuk dilarang atau kesel. Suami mengamalkan ayat, mengamalkan syariat Islam. Kenapa kesel dan cemburu, ya? Tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita membicarakan orang tua kepada suami? Apakah itu termasuk ghibah? Tergantung apa yang dibicarakannya. Kalau dibicarakan kebaikannya, tidak. Orang tua itu sangat sayang, peduli, perhatian, ya bukan ghibah. Karena bukan keburukan. Kalau orang tua mendengar omongan kita, suka apa tidak? Suka. Duh, anak saya memuji saya, bagus. Tapi kalau keburukan, ya saya sejak kecil, dia anak bawang kan, dia anak tiri kan, ya. Kalau umpamanya kasih makan, kakak adik saya mah dikasih nate umpamanya daging ayam, kalau saya mah daging sapi. Saya merasa dia anak tiri kan. Dalam rangka menyalahkan orang tua, padahal daging sapi lebih bagus daripada daging ayamnya. Lebih mahal lah minimal, ya. Saya nggak tahu kandungan gizi. Dan orang tua tidak suka kalau itu mendengar, ya itu ghibah, tidak boleh. Afan bertanya di luar topik. Bagaimana hukum bekerja sebagai pengajar TK yang mengadopsi metode pendidikan dari Barat seperti Montessori, Steiner. Saya nggak tahu istilah-istilahnya. Yang keseharian 3-4 jam hanya fokus melatih ritme, inteligensi, motorik anak. Apakah tidak mengapa dan bagaimana hukum penghasilannya? Saya tidak paham metode-metode. Intinya begini, kalau metode itu tidak ada syariat yang dilanggar, boleh-boleh saja. Tidak ada sesuatu yang haram secara syar'i, boleh. Karena ini urusan dunia, bukan urusan ibadah, dibolehkan. Apakah berdosa membatasi ngobrol bersama ibu, mendiamkan atau tidak mengajak ngobrol? Karena setiap berinteraksi, seringkali omongan ibu banyak negatif, kasar dan menyakiti anak, dan berlangsung sejak kecil. Dan untuk menghindari konflik, lebih baik diam. Mohon nasihat. Ya. Jadi itu yang disebut faliyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, jangan ya bicara yang buruk, lebih baik diam. Kalau ngobrol dengan siapapun, dengan orang tua, dengan kakak, dengan guru, isinya buruk. Kita pernah mengingatkan malah disemprot, dimarahi, dibaudan, dicemberutin gitu ya. Maka minimalisirlah obrolan dengan mereka, seperlunya saja. Jadi menghindari kezaliman, kemungkaran lebih baik daripada berdiam diri di hadapan orang yang berbuat kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkari, hindarkan, dibolehkan. Setiap tahun di masjid lingkungan rumah
selalu diadakan penyembelihan hewan kurban dan saya selalu diminta menjadi panitia. Setiap selesai penyembelihan, para panitia selalu menyisakan kulit hewan-hewan kurban untuk dijual ke penadah kulit yang biasa datang ke lokasi penyembelihan dengan alasan hasil penjualan kulit tadi untuk tambah-tambah biaya operasional. Padahal muqarrib tidak ada akad untuk menyerahkan kulit-kulit tadi ke panitia masjid. Muqarrib itu apa? Muqarrib itu pengawas gitu, raqib. Apakah hal ini diperbolehkan? Tidak boleh. Kulit tidak boleh dijual oleh panitia, apalagi oleh orang yang berkurban. Man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit, tidak ada udhiyah, tidak ada kurban. Jadi tidak boleh kulit itu dijual. Kalau bisa dibagi-bagi, bagi-bagi. Kalau umpamanya dimakan tidak mungkin disiksik gitu, dipotong-potong. Akibatnya mubazir dan terbuang ya. Silakan kulitnya utuh berikan ke salah satu yang fakir, yang miskin. Serta diberikan menjadi hak dia, sama dengan daging. Kalau orang enggak suka daging kambing tapi dapat bagian kambing, dia boleh berikan, sedekahkan, boleh dia jual, boleh dia makan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah dikasih ke mustahiknya, mau dijual boleh. Ini saya kebagian 5 kilo, dijual 4 kilo untuk beras, untuk minyak, untuk ini, saya ambil 1 kilo aja. Terserah dia. Kulitnya juga begitu. Kalau kulit kambing, berikan ke seorang atau dua orang nih, kalian berdua silakan, terserah. Mau dijual, mau dibikin tas, dibikin jaket kulit, dibikin dompet, terserah. Mau dibikin apapun, terserah. Mau dijual, boleh. Kalau sudah milik dia. Tapi gak boleh yang menjualnya panitia atau si orang yang berkorban. Alhamdulillah, ana punya beberapa karyawan. Ana sering dengar mereka saling menggibahi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, ana punya berapa karyawan yang ana sering dengar mereka saling menggibahi. Innalillahi dong. Saling menggibahi temannya. Ana pernah menegur mereka dan ngasih tahu mereka. Jangan selalu menggibah. Tapi sampai sekarang ana masih dengar mereka masih suka menggibah. Apakah ana berdosa kalau ana membiarkannya karena sebelumnya ana sudah memperingatinya? Enggak, tetap berdosa kalau membiarkan. Ah, sudah kapok, sudah bosan. Enggak boleh bosan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Setiap dengar gibah, ingatkan. Bila perlu begini. Siapa yang menggibah, potong gaji. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena ada kerugian yang diderita oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Apa kerugian? Kalau saling menggibahi, hubungan antar sama karyawan jadi jelek. Suasana kerja jadi enggak kondusif. Akhirnya tak mustahil salah seorang di antara mereka enggak betah karena sering dibuli, digibahi, keluar. Berpengaruh enggak kepada perusahaan? Berpengaruh. Bilang, kalau kalian saling menggibahi, nanti saling benci, saling memusuhi, itu kerjasama akan terganggu. Kinerja kalian akan menjadi jelek. Kondisi kerja kurang terasa nyaman dan saya yang rugi gitu. Maka siapa yang menggibahi orang lain ada hukuman. Apa aja hukuman? Di SP gitu. Ingat di sini kerja jangan gibah. Gibah merusak. Merusak suasana. Bilang seperti itu. Jadi ada dampak buruk dari gibah mereka terhadap keuntungan perusahaan. Kakak saya sering menyakiti hati saya dengan lisannya.
Sebenarnya saya maunya diam saja supaya persaudaraan tetap terjaga. Tapi saat ini saya merasa ada yang harus diperbaiki dari lisan kakak saya. Terlebih lagi melihat ia pejabat yang baik ke orang lain. Tapi ke saya yang adiknya sendiri lisannya membuat luka hati. Apakah tindakan yang saya harus ambil? Apakah menasihatinya atau pura-pura tidak tahu? Tapi memendam perasaan sakit hati. Bagaimana menasihati tapi tidak mencelaknya? Tetap ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau kita tidak ingatan kita, peringatan kita tidak terdengar, tidak didengar, coba lapor ke orang tua. Kalau orang tua masih ada, terus si kakak, si A, si teteh gitu, nyelekit aja omongannya saya sakit hati. Biar orang tua yang menasihati. Kalau orang tua sudah tidak ada, kakaknya yang lebih tua. Kalau itu yang tertua, pamannya. Coba siapa aja yang didengar oleh kakak tersebut. Intinya berupayalah untuk mengingatkan dia dan merubah keburukan dia menjadi kebaikan. Kalau doa setelah tahiyat, apa harus diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Sir, tapi jangan keras kedengaran oleh orang lain, nanti terganggu. Jadi setiap bacaan dalam sholat, zikir, doa itu harus ada gerakan lisan. Tidak boleh, kata orang Sunda, dihareoskan dina hate, dibisikan dalam hati dengan mulut mingkem, gak boleh. Karena apa? Karena zikir, bacaan, doa adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Tapi hati wajib menghayati. Tapi itu amalan pokok bagi lisan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, baru membacakan awal ayat, Nabi sudah menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu." Jangan dulu kamu gerakkan lisanmu agar kamu terburu-buru dalam menghafalkan wahyu itu. Tanggungan kami mengumpulkannya dalam hatimu dan menghafalkannya. Kalau kami selesai membacakannya, baru gerakan lisanmu untuk mengikuti. Jadi biarkan dulu sampai selesai baru ikuti. Teguran Allah kepada Nabi agar tidak menggerakkan lisanmu itu karena terburu-burunya, bukan karena menggerakkan lisan. Gerakan lisannya harus, tapi nanti setelah selesai baru diikuti dengan menggerakkan lisan. Ini menunjukkan bacaan harus ada gerakan lisan. Tidak boleh sambil mingkem. Kalau hanya mingkem berarti amalan hati, bukan amalan lisan. Padahal membaca, berzikir, berdoa adalah amalan lisan, tapi harus dihayati dengan hati. Termasuk setelah kita berdoa dalam sujud subhana rabbiyal a'la, sudah terus berdoa di luar itu. Iya, ada gerakan lisan. Setelah tahiyat beres, masih ada waktu, imam masih panjang, kita baca doa yang lain. Iya, ada gerakan lisan. Tidak hanya dibersihkan dalam hati semata-mata. Kenapa muslim tidak boleh belajar ilmu tasawuf dan filsafat? Ini pengalaman para ulama. Di perguruan tinggi perguruan Islam, di UIN, di mana itu, ketika ada pelajaran filsafat Islam atau ilmu mantiq, materi awal yang dibahas dalam ilmu mantiq adalah apa hukum mempelajari ilmu mantiq, ilmu filsafat, ilmu kalam. Kadang disebut ilmu kalam, ilmu mantiq atau filsafat Islam dan seterusnya. Perbedaan antara mantiq dengan filsafat hanyalah titik keberangkatan. Kalau ilmu mantiq,
berangkat dari keyakinan tentang benarnya ayat atau hadis tentang agama ini benar, lalu dicari dalil-dalil akal untuk mendukung kebenaran. Karena akan berhadapan dengan orang ateis. Kalau dengan orang ateis dibacakan ayat hadis, ya nggak akan diterima. Kalau filsafat berawal dari keraguan, lalu dicari akal, dalil akal untuk mendapatkan keyakinan. Jadi perbedaannya hanya dari titik keberangkatan. Metodenya sama, akal. Kalau filsafat jelas haram. Kenapa? Berangkat dari keraguan, dicari dari akal. Padahal agama bukan produk akal manusia. Agama ini wahyu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau kana hadha dinu ala ra'yi la kana asfal khub aula bil maslim min a'la." Seandainya agama berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atas ketika berwudu. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas. Nah, ini bukan karena akal, tapi wahyu. Banyak ajaran syariat Islam yang tidak masuk akal. Apalagi masalah-masalah gaib, ya, adanya para malaikat, adanya alam jin, alam kubur, surga, neraka, di akhirat nanti yang bisa bicara, tangan, kaki, mulut gak bisa, itu gak masuk akal. Tapi itu wahyu, wajib diyakini. Termasuk beberapa bagian syariat, ada yang tidak diterima oleh akal, tapi ditetapkan oleh syariat. Seperti mana yang lebih najis? Air kencing atau air mani? Air kencing najis, air mani enggak najis. Tapi kenapa ketika air mani yang tidak najis keluar wajib mandi? Kalau air kencing yang najis keluar tidak wajib mandi, hanya wajib wudu. Ya masuk akal. Apalagi sholat gerakannya begitu, bacaannya begitu, rokaatnya enggak bisa diakal-akal. Itu wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama ketika menerangkan bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik, semua sepakat haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, hukmi fi ahlil kalam. Hukuman yang aku tetapkan kepada ahlul kalam, orang yang belajar filsafat, adalah diarak berkeliling kampung sambil dipecut dengan pelepah kurma, sambil dikatakan inilah orang-orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah, ahli filsafat, sampai para filsuf pun dikritik kekeliruannya, sampai bertahun-tahun mempelajari filsafat dengan tetek bengeknya, setelah semuanya terkuasai, terfahami, beliau menyatakan ini tidak ada apa-apanya, nol. Lalu beliau tuliskan dalam sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu kritik kepada para kaum filosof. Disebut dibongkar ininya, apa namanya, borok-boroknya. Itu Al-Ghazali ahli filsafat, dan beliau sudah sampai kepada seluruh seluk-beluk ilmu filsafat dan kesimpulannya ini enggak benar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengkritik para kaum filsuf. Walhasil para ulama menyatakan haram mempelajari ilmu filsafat, bahkan ilmu kalam, kecuali bagi orang yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia sudah memiliki basic yang kuat ilmu dan iman serta pengamalan tentang agamanya. Dan ilmunya itu mampu nanti meredam seluruh syubhat dalam ilmu filsafat. Ini yang pertama, dan itu hanyalah para ulama. Yang kedua, ya, dia memotivasi dia mempelajari filsafat untuk menemukan kekeliruannya, kesalahan, penyimpangannya, untuk dijelaskan kepada umat. Dua syarat ini terpenuhi, oke. Kalau tidak, maka akan terpengaruh dan akan berubah. Pernah nggak dengar berita 1-2 kasus di Saudi di blow up menjadi seolah-olah
Sekarang banyak orang Arab Saudi yang berubah menjadi ateis. Pernah dengar? Ya, saya baca di Google. Betul, kasus ateisnya 1-2 orang. 1-2 orang. Itu disebabkan karena apa? Mereka belajar melalui internet dan belajar ilmu filsafat. Terpengaruh sampai akhirnya murtad menjadi ateis. Karena apa? Karena memang basic ilmu Islam mereka masih lemah, masih apa namanya kurang kuat, kurang faham tentang agamanya sendiri. Sudah belajar ilmu filsafat yang kemudian mempengaruhinya, yang kemudian itu menjadi penyebab murtadnya orang itu dari Islam. Nah, inilah bahayanya ya. Berdasarkan hal itulah maka para ulama memvonis haram belajar filsafat kecuali dengan dua alasan tadi. Wallahu a'lam. Duduk antara dua sujud tawaruk atau iftirash. Pengennya yang mana? Tawaruk boleh, iftirash mana? Tergantung apa? Tergantung ilmu yang sampai kepada kita masing-masing. Sebab ulama ikhtilaf. Jumhur ulama dulu dan sekarang menyatakan duduk dua rakaat walaupun tahiyat akhir. Seperti sholat, ini duduk antara dua sujud, iftirash itu. Duduk antara dua sujud itu tawaruk apa iftirash? Iftirash. Iftirash itu ya seperti duduk tahiyat awal, itu iftirash. Jadi pertanyaan duduk antara dua sujud bukan duduk tahiyat awal. Mohon doanya dan doa jamaah sekalian agar rumah anak segera terjual sehingga anak bisa melunasi hutang anak. Ini mah iklan ngajak nggak boleh di masjid. Semoga Allah mudahkan. Anda mau tanya, bagaimana tips suami istri bisa terhindar dari gibah-gibah? Terkadang kami suka mengomentari sesama, bahkan terjerumus ke dalam gibah. Mohon nasihat. Ya, pertama, tanamkan tauhid. Kenali sifat Allah. Dengan semakin mengenal sifat Allah, kita akan merasa diawasi. Allah itu raqib, maha pengawas. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu basir, Allah itu syahid, maha menyaksikan, maha mengetahui, maha melihat. Termasuk yang dibisikkan dalam hati kita. Semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pertama dilihat oleh Allah. Kedua, didengar oleh malaikat dan dicatat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib dan atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Itu dicatat dan nanti catatan itu akan dibagikan. Wa udhi' al-kitab fataral mujrimina musfiquna mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadri wa la yadhibu rabbuka ahada. Itu surah Al-Kahfi. Dibagikan kitab catatan. Engkau lihat orang-orang durhaka tunduk. Mereka itu takut dengan isi catatan kitabnya tersebut. Terus mereka berkata, celaka kita, mari hadal kitab. Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak melewatkan amalan dosa kecil ataupun besar kecuali dicatat di sini. Ingat, gibahan kita dicatat dan kelak kita akan melihatnya dan akan diazab. Itu yang pertama. Perdalam tauhid. Kedua, kenali bahaya gibah seperti yang tadi dijelaskan. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa agar Allah memelihara lisan kita, menjaga kita dari semua kemungkaran. Termasuk kemungkaran lisan. Allahumma inni as'aluka fi'il khairat wa tarkal munkarat.
wahubbal masakin dan seterusnya ya, berdoa. Nah yang keempatnya, gaulah dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, agar ketika kita bergaul dengan mereka kita terciprati, terpengaruh oleh kesolehan mereka.

0: buat membuka aib itu, dan aib itu meluas kepada sama ikhwan seolah aib itu baru hangat atau terjadi. Mohon nasihatnya, anak capek tiap kali ada ikhwan pertama bertanya, anak harus sampaikan apa? Padahal aib harus dijaga. Iya, sabar aku menghadapi. Mungkin Allah ingin mengurangi azab bagi kita di akhirat dengan diberi azab di dunia dalam bentuk dibongkar aibnya kepada sama manusia. Orang yang membongkar aibnya nanti dia punya dosa jariah loh. Dia ngomong ke si A, si A ngomong ke si B. Maksud si A ngomong ke si B, orang yang pertama kali ngasih tahu kebagian dosanya. Si B ke si C, terus sampai ke si Z. Yang pertama kali mengumbar aibnya ini, dia memikul dosa semuanya tanpa mengurangi dosa masing-masing mereka sedikit pun. Kita yang dihibahinya gugur dosa. Setiap ada orang yang zalim, termasuk menghibahi kita, gugur dosa kita. Itu kasih sayang Allah. Tanpa harus tobat, dosa itu gugur karena digibahi, karena dijelek-jelekkan. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, tabayun, klarifikasi boleh. Itu setahun yang lalu, sekarang ana wallahi sudah tobat. Nah, seperti itu. Terakhir, jika seseorang sedang marah kepada orang lain, lalu dia bercerita kepada suaminya bahwa dia marah kepada suatu keburukan orang lain, apakah termasuk ghibah? Ia menceritakan keburukan orang lain, walaupun keburukan itu fakta. Ghibah ya ghibah. Boleh enggak? Tergantung. Ada yang dibolehkan? Ada. Seperti contohnya umpamanya, istifsar atau istifsar, meminta fatwa. Umpamanya Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang pelit, ini ghibah. Kalau enggak saya minta, dia enggak kasih. Boleh enggak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Itu ghibah? Ya ghibah. Tapi dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Dan fatwa datanya harus lengkap. Gak boleh ada yang sembunyikan agar fatwanya benar. Maka dibolehkan. Walaupun harus dengan menyebut nama orang. Seperti umpamanya untuk mencegah kejahatan seseorang, kita lapor polisi. Ketika polisi bertanya siapa orangnya dan apa kejahatan, afwan, saya gak mau ghibah. Jangan mau lapor. Ya harus disampaikan si fulan kejahatannya ini. Untuk apa? Untuk mencegah kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang itu. Ya boleh. Kalau yang seperti itu ya. Jadi kalau curhat atau menggibahi orang itu ada maslahat. Seperti untuk meminta fatwa, tapi ke orang yang tepat, ke orang yang berilmu. Seperti umpamanya meminta perlindungan atau agar menghentikan kedzaliman seorang, seperti ke polisi, boleh. Tapi ke sekedar curhat ke orang yang tidak tepat, asal plong gitu ya, nggak ada solusi ya, tidak ada apa namanya maslahat, hanya ngemplongnya hati tapi kejahatannya tetap berjalan, maka itu tidak boleh. Itu termasuk ghibah yang dilarang ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok hari Jumat sore kita kembali berjumpa membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di tempat ini, waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul iman azanillahu wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Lin Nisa. Terima kasih jazakumullahu khairan atas

0: kebersamaan Anda semuanya. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengetahui sholat ini waktu, merasa udah menjadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalah kakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: fawailul.
1: Celaka orang-orang yang sholat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal,
2: sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
3: Tapi hanya teori.
2: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya, bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan, pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf.
7: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang.

0: utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungguin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shaf di depannya. Begitu shaf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda.

Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apalagi belajar, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil shaffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah, telah sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya, sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Minten? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 sanah. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzini. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram.

0: tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam, itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal, belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya, itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum

tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan

0: Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa ma

0: dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Faqad

0: Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idna da rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

0: Sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun.
1: Walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: anakku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala Rabb.
0: Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara kedua? Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Fir'aun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

0: mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ويزدكم قوة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, saudara saudari jamaah masjid Al-Hanifiyah, betul Ustaz ya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga saudara saudari saya yang menyaksikan langsung siaran ini, di kajian ini di Rojak TV. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan betapapun besar musibah, ujian yang menimpa seseorang di dunia, selagi Allah limpahkan kepada dia nikmat iman, nikmat Islam, maka dengan izin Allah ia akan mampu untuk melalui musibah dan ujian-ujian di dunia. Maka sudah seyogyanya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling berharga yang kelak di yaumil qiyamah diharapkan oleh setiap manusia. Orang-orang yang di dunia tidak beriman kepada Allah, orang-orang di dunia yang tidak Islam, tidak tunduk dan patuh, tidak berserah diri kepada Allah, kelak di hari kiamat

kalau saja mereka di dunia dahulu adalah seorang muslim. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang kafir di akhirat di surat Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, barangkali kata Allah, kalau di dalam Al-Quran bahasanya Al-Quran, barangkali itu pasti. Barangkali kelak di hari kiamat, orang-orang kafir yawaddu, sangat ingin, kalau saja mereka dahulu di dunia muslim, ketika mereka melihat hakikat yang sesungguhnya di akhirat, timbul penyesalan. Kenapa kami dahulu di dunia tidak muslim? Semua berharap menjadi seorang muslim. Apa kata Allah? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamu. Biarkan mereka makan. Biarkan mereka menikmati dunia. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dan impian dunia mereka. Kelak mereka akan tahu ketika di hari kiamat. Mereka makan, kita makan, alhamdulillah. Mereka menikmati dunia, kita juga menikmati dunia. Tapi yang membedakan nikmat yang Allah berikan tadi, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Allah hidupkan, Allah istiqomahkan, dan Allah wafatkan di atas Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, senang bisa singgah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini, bertemu dengan teman-teman relawan, bertemu dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Hasan, bertemu dengan jamaah semuanya. Dan malam hari ini insyaallah pertemuan kita beri judul hari terberat dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru di perjalanan kru rojak nanya kepada saya, apa judul kita kajian Ustaz? Apa ya? Coba saya carikan dulu. Karena dadakan ini. Dan mudah-mudahan banyak pelajaran, manfaat dan faedah yang bisa kita petik. Lalu kita jadikan bekal dalam hidup kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud? Wahai Rasulullah, apakah pernah engkau mengalami satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Perang Uhud. Mic-nya agak ini ya. Saudara-saudari jemaah semuanya, perang Uhud ini perang yang dahsyat. Terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Orang-orang kufar Quraisy yang menderita kekalahan telak di perang Badar setahun sebelumnya berniat
niat menuntut balas. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh orang kafir Quraisy di perang Badar terbunuh. Maka selama setahun itu mereka menyusun strategi, rencana, lalu memobilisasi pasukan, menghimpun pasukan, terkumpullah 3.000 pasukan mereka dipimpin oleh Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Dalam pasukan itu, pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam. Dan juga Ikrimah Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Dia menuntut balas karena ayahnya tewas dalam perang Badar. Nah, hari perang Uhud itu hari yang sangat dahsyat dan berat. Kenapa? Karena dalam peristiwa perang itu, kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekalahan. 70 sahabat gugur. Salah satunya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, yang selama ini membela dan melindungi beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, gugur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terluka. Hampir saja orang-orang kufar Quraisy berhasil mendekati dan membunuh beliau. Beliau terdesak sampai ke Gunung Uhud. Sehingga hari itu adalah hari yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami, merasakan satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud?" Aisyah radhiyallahu anha ingin tahu. Beliau ingin mengambil pelajaran. Ini semangat beliau untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal, beliau berkata, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sudah merasakan gangguan, siksaan, disakiti oleh kaummu, wahai Aisyah. Dan tidak ada yang lebih berat daripada hari Aqabah. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum, dan yang terberat yang aku hadapi dari mereka, yaumal Aqabah, hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Hari ketika beliau berdakwah di Thaif. Kisahnya begini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib, meninggal pamannya yang dahulu semasa hidup melindungi dia sallallahu alaihi nabi, lalu wafat pula istri tercinta beliau, pendamping beliau yang selalu di sisi beliau mensupport, mendukung dakwah, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Maka terasa berat, semakin berat ujian yang beliau hadapi. Ketika itu tidak ada lagi yang melindungi dakwah, melindungi beliau sallallahu alaihi nabi. Sampai-sampai pernah beliau sujud salat, beliau salat sujud di hadapan Ka'bah. Lalu orang-orang kufar Quraisy berkata, siapa yang berani meletakkan isi perut onta ke punggung dia? Pergi ambil isi jazur, syala al-jazur, isi perut onta kalau disembelih dibuang. Nah itu mereka ambil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud,
mereka letakkan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud. Tujuan mereka apa? Untuk mengintimidasi, untuk mengganggu, untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud, saudara. Tidak ada orang yang bisa membela beliau. Beliau tetap sujud sampai akhirnya datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah datang dengan menangis melihat kondisi ayahandanya. Fatimah bersihkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud. Sampai seperti itu. Di Mekah seolah-olah sudah tertutup ketika itu. Celah dakwah sudah semakin sulit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Thaif. Berangkatlah beliau ke Thaif berdakwah. Beliau berharap di Thaif dakwah mendapat tempat yang subur. Orang-orang Thaif menerima dakwah kepada Allah, kepada Islam. Pergi beliau berangkat ke sana. Apa kata beliau? Iz aradtu nafsi ala ibni abdi al-lail. Yaitu hari ketika aku datang ke Thaif, lalu aku tawarkan dakwah kepada ibnu abdi al-lail. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada tiga tokoh orang-orang Thaif yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah ini, dakwah Islam, dakwah tauhid. Rasulullah juga menawarkan kepada mereka untuk melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir. Karena di Mekah sudah tidak ada tempat lagi waktu itu. Apa yang terjadi wahai saudara-saudari kaum muslim dan muslimat? Falam yujibni ila ma arad, kata beliau di dalam hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan dia tidak menjawab dakwahku. Bahkan Ibnu Abdi al-Lail ini, tokoh Thaif ini, tokoh penduduk Thaif ini menghasut anak-anak kecil, para pemuda untuk mengolok-olok dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wahai saudara, beliau waktu itu hanya berdua didampingi oleh salah seorang kaum muslimin bersama beliau yang mendampingi beliau, bekas budak beliau yang sudah dimerdekakan, mendampingi beliau ke sana. Beliau menawarkan dakwah, mengajak mereka kepada Islam. Apa yang beliau dapati? Beliau diolok-olok, diusir, dikejar-kejar, dilempari dengan batu. Sampai akhirnya bahkan kaki beliau terluka, mengeluarkan darah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi meninggalkan Thaif tidak tahu hendak kemana. Mahmumun ala wajhi itu maksudnya beliau sudah tidak tahu lagi mau kemana ini. Pokoknya pergi dari Thaif berjalan entah kemana. Yang penting pergi. Karena dikejar-kejar, dilempari, diejek, diolok-olok, dicaci maki. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi dalam keadaan waktu itu beliau betul-betul tidak tahu kemana mau pergi. Beliau tertunduk waktu itu berjalan dengan kaki berdarah. Falam ashtafiq illa biqarni tha'alib. Dan aku baru tersadar ketika aku sampai di bukit as-tha'alib. Tha'alib itu tha'alab, hewan rubah. Jadi bukit itu dinamakan bukit tha'alab atau tha'alib karena tempat bersarangnya rubah-rubah liar. Letaknya di dekat Qarnul Manazil, kata sebagian ulama. Beliau berjalan sampai di dekat, tidak jauh dari Qarnul Manazil itu. Di situ beliau baru tersadar. Bayangkan beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau tidak tahu lagi kemana mau melangkah, mau berjalan. Sampai di situ, farofa'atu ro'si, aku angkat kepalaku ke atas. Beliau melihat ke langit. Farofa'atu ro'si fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku melihat awan menaungiku. Awan bukan awan biasa. Jadi selama beliau berjalan itu, beliau tidak menyadari ada awan yang menaunginya, mengikuti beliau. Sampai di bukit itu, beliau baru sadar dan beliau melihat ke atas. Ternyata ada awan yang menaunginya. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Lalu aku melihat ke awan tersebut, ternyata di sana terlihatlah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Ini ujian yang sangat berat. Kalau kita lihat ujian yang menimpa diri kita, itu belum seberapa dibandingkan ujian yang menimpa diri orang yang paling kita cintai ini, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu berat ujian beliau. Kehilangan istri yang tercinta, yang selama ini mensupport dakwahnya dengan hartanya, dengan kedudukannya. Terus ada juga pamannya, walaupun pamannya tidak beriman kepada dakwahnya, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap membela keponakannya ini. Ketika keduanya wafat, musibah yang sangat besar. Sehingga orang-orang kafir bebas menyakiti beliau. Pernah beliau sholat, beliau sholat di hadapan Ka'bah, tiba-tiba datang salah seorang orang kafir, menarik jubah beliau sehingga beliau tercekik, disakiti seperti itu. Nah sekarang pergi berdakwah ke Taif, berharap dakwah beliau diterima. Ternyata yang beliau dapatkan seperti itu. Coba bayangkan betapa beratnya ketika itu. Ketika beliau melihat ke atas, ke awan tersebut, tampaklah Jibril alaihissalam. Fanadani faqala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaik. Lalu Jibril pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan, perilaku, perbuatan kaummu kepadamu. Allah telah mendengar jawaban mereka, perkataan mereka, dan perbuatan perilaku mereka terhadapmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengutus kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau perintahkan malaikat jibal, malaikat gunung itu, menghukum kaummu sesuai dengan yang engkau perintahkan. Subhanallah. Kemudian terdengar pula seruan malaikat gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat gunung pun mengatakan, dia adalah seperti yang dikatakan oleh Jibril. Engkau tinggal perintahkan hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin, kami akan angkat akhsyabain ini, dua gunung batu yang ada di antara Taif dan Mekah, dan kami akan timpakan kepada mereka, maksudnya kepada penduduk Mekah dan penduduk Taif. Jadi Allah kalau ingin menghukum suatu kaum itu gampang, mudah saja. Allah tinggal perintahkan malaikat-malaikatnya. Allah tinggal perintahkan malaikat yang mengatur hujan. Allah tinggal perintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung. Selesai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai saudaraku, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Sebagai rahmat bagi manusia
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan agar menjadi rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Dan itulah dia suri tauladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kebencian orang beliau balas dengan maaf. Bayangkan gangguan, siksaan dari orang, penolakan dari orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang Taif itu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat gunung? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Jangan lakukan. Aku tidak ingin itu. Bahkan aku berharap agar kelak Allah keluarkan dari anak keturunan mereka, dari sulbi mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allahu Akbar. Lihat, beliau disakiti, diolok-olok, dilempar, mau dibunuh. Tinggal dia katakan ya kepada malaikat gunung, selesai sudah. Tapi harapan dakwah beliau sangat jauh ke depan. Tujuan dakwah ini adalah apa? Agar manusia itu mentauhidkan Allah, agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, agar hanya Allah saja yang disembah, agar hanya Allah saja yang diagungkan secara mutlak, agar hanya Allah saja yang dicintai secara mutlak, agar hanya Allah yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Untuk itu dibutuhkan sabar, dibutuhkan dada yang lapang laksana samudra, dibutuhkan harapan yang besar, tidak mudah putus asa, tidak pendendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau balas semua itu dengan apa? Dengan maaf. Mungkin sekarang mereka belum beriman, tapi anak keturunan mereka nanti. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan beliau itu terwujud. Akhirnya penduduk Mekah semuanya beriman setelah itu. Setelah ditaklukkan Mekah, kembali ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian juga Taif, penduduknya akhirnya beriman kepada Allah. Lalu akhirnya apa? Lahirlah dari Mekah, dari Taif itu, sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin yang menyebarkan dakwah ke berbagai pelosok dunia setelah itu. Kenapa? Buah dari kesabaran beliau menghadapi ujian tersebut. Buah dari apa? Dari sifat beliau yang pemaaf. Buah dari kasih sayang beliau terhadap kaumnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama, mempertahankan akidah, itu pasti ada ujian. Menjadi hamba Allah yang tunduk, patuh dan taat, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan setiap kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji di dunia saja, ada yang diuji agamanya. Setiap orang diuji dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu, yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul.
karena mereka orang yang paling kuat keimanan. Setelah itu orang yang sesudahnya, makanya para sahabat, ujian mereka adalah ujian yang terberat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanan. Apa kata Allah di dalam surat Al-Ankabut? Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengaku beriman, mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara dia belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dari ujian itulah kata Allah, tampak siapa yang betul-betul keimanannya benar dan siapa yang berpura-pura. Saat perang Uhud yang merupakan hari yang sangat berat dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke medan perang Uhud, jumlah pasukan berapa? 1000. Di tengah perjalanan, 300 orang tidak kuat ujian, membelot. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka tampak di situ keimanan itu, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka di tengah perjalanan? Hari itu hari Jumat, 300 orang membelot. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalau kami tahu engkau yang mau pergi berperang, kami tidak akan ikut denganmu. Rumah-rumah kami tidak ada yang menjaganya. Akhirnya mereka membelot. Lalu mereka kembali ke Madinah, ke pusat kota. Tinggallah 700 bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan beratnya ujian ketika itu. Tapi tetap lebih berat hari ujian Rasulullah ketika di Thaif. Jadi manusia pasti diuji, tujuannya apa? Nampak siapa yang betul-betul beriman. Saat terjadi perang di Thaif, saat terjadi perang Uhud, berkecamuk perang, diuji lagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menempatkan 50 pemanah di atas sebuah bukit. Sekarang dikenal dengan nama bukit itu Jabal Rumah. Bukit pemanah. Kaum muslimin dan muslimat yang pernah ke Madinah, mungkin pernah berkunjung ke Uhud, pasti melihat bukit tersebut. Ya, tidak jauh berseberangan dengan kawasan kuburan syuhada Uhud, berhadapan-hadapan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, "La tabrahu makanakum." Jangan kalian tinggalkan pos kalian ini. Tempat kalian ini, bukit ini. Sekalipun kami menang atau kami kalah. Wa in kana lana aw alaina. Kalian tetap jaga ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sengaja, Bapak Ibu jamaah semuanya, menempatkan 50 pemanah itu agar pasukan berkuda atau pasukan musyrikin tidak bisa melakukan gerakan memutar. Karena satu-satunya jalur mereka untuk memutar hanya memutari bukit itu. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin menjulang gunung Uhud. Tinggi memanjang hampir 7 kilo. Lebarnya bervariasi. Paling lebar itu sekitar 3 kilo. Itu mustahil mereka akan putari. Tinggal bukit itu. Maka Rasulullah tempatkan 50 orang itu untuk berjaga di situ agar tidak ada mereka yang bisa memutar lalu melambung lalu muncul di belakang pasukan kaum muslimin. Di awal-awal pertempuran kaum muslimin diberikan kemenangan. Mereka berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Sehingga Abu Sufyan dan kaum musyrikin mundur meninggalkan kem-kem mereka, lari. Mulailah pasukan kaum muslimin mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin di tenda-tenda mereka.
Nah, disitulah diuji. Ujian lagi ini. Ujian kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa? Lantas sebagian kaum muslimin, 50 orang itu, sebagian dari mereka berkata, "Lihat, saudara-saudara kita sudah menang. Mari kita turun bergabung bersama mereka." Lalu pimpinan pos atau pimpinan 50 orang itu yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Jubair, berkata kepada mereka, mengingatkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tetap di tempat itu apapun yang terjadi, menang atau kalah. Tapi 40 orang tidak patuh. Mereka lupa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak meninggalkan pos tersebut. 40 orang turun ikut mengambil, mengumpulkan rampasan perang dari tenda-tenda yang ditinggalkan oleh orang musyrikin. Tinggal 10 orang lagi. Dari kejauhan, Khalid ibn Walid yang memimpin pasukan berkuda, membawa 100 pasukan berkuda. Waktu itu pasukan berkuda kaum musyrikin 200. 100 itu dipimpin oleh Khalid, 100 lagi dipimpin oleh Ikrimah. Maka dilihatnya bahwa bukit tersebut sudah kosong, tinggal 10 orang lagi. Dia bawa 100 pasukan berkuda, memutar dan diserangnya. Habis semuanya gugur. Lalu mereka memutar, muncul dari belakang, menyerang pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin yang tidak siap diserang dari belakang, kocar-kacir. Mereka kaget, tidak siap. Ikrimah dari sisi lain melihat Khalid sudah menyerang dari belakang, dia pun maju dari sisi sebelah kanan kaum muslimin. Abu Sufyan yang awalnya mundur bersama pasukannya, maju lagi, terjepitlah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ini akibat apa? Akibat ada sebagian kaum muslimin yang tidak lulus ujian ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langgar. Akhirnya apa? Allah timpakan waktu itu kekalahan kepada kaum muslimin sebagai pelajaran. Akhirnya gugur 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat utama gugur, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, sahabat Anas bin Nadhar, dan banyak lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah semua. Itu baru 40 orang yang melanggar. Bayangkan hari ini berapa banyak kaum muslimin yang melanggar agama ini. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan perintah, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak? Lalu kita bertanya, kenapa kita ditimpa musibah? Kenapa kita diuji dengan bala? Harusnya kita periksa diri kita. Kaum muslimin, bisa jadi saya, bisa jadi anda, bisa jadi kita menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, menjadi sebab kaum muslimin hina di saat ini, menjadi sebab turunnya berbagai macam musibah, ujian, bencana. Bisa jadi kita. Kenapa? Lihatlah, 40 saja yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan kekalahan itu. Apalagi kalau banyak. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sahabat-sahabat yang melanggar itu akhirnya dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan mereka tetap dimaafkan. Dan Allah juga beri kesempatan kepada kita. Berapa banyak kita lalai terhadap agama. Berapa banyak kita tergelincir melakukan dosa. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk memohon ampun. Untuk meraih rahmat Allah. Untuk kembali kepada jalan yang lurus. Untuk menjadi hamba Allah.
yang betul-betul tunduk patuh beribadah kepadanya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah azan Ustaz ya, kita akan lanjutkan sedikit kemudian tanya jawab. Setelah itu baru kita insyaallah salat isya berjamaah. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah azan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ka'an

ketika di akhirat kala ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya. Seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajo Mantara.
1: Biasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang hari terberat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perang Uhud, kita bisa ambil juga pelajaran berdakwah, menyampaikan agama ini sekalipun berat ujiannya, cobaannya, sekalipun banyak rintangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajak manusia bertauhid, beriman kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Walaupun berat, beliau berjalan ke sana, jalan kaki. 10 hari beliau di sana. Lalu yang beliau dapatkan penolakan. Tapi beliau tidak putus asa. Nah, ini harus kita teladani. Untuk terus berjuang menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam. Karena masih banyak di tengah kaum muslimin yang awam, yang belum paham terhadap akidahnya, kecuali sebatas pengakuan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali sebatas menghafal rukun iman. Tetapi bagaimana hakikat keimanan itu? Hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara umat kita yang belum memahaminya, sehingga di sebagian tempat terjadi kesyirikan-kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, inilah jalanku. Aku berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, aku dan pengikutku. Jadi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah kepada Allah. Dan itu juga adalah jalan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat tersebut diakhiri dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyriki, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, agar kalian mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Ini sebuah nikmat, walaupun ayat itu secara khusus tertuju kepada para sahabat, generasi awal Islam. Tetapi secara umum maknanya, siapapun yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, mengikuti salafus saleh, maka mereka punya kewajiban sesuai kemampuan mereka untuk mengemban misi dakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Fusilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada Allah lalu beramal soleh. Dan dia mengatakan bahwa aku termasuk kaum muslimin. Jadi, mengajak kaum muslimin kembali kepada agama, kembali kepada Allah, itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di tengah musibah mendera kita, ada hikmah di sana. Alhamdulillah, Allah bukakan hati-hati kita melihat nikmat-nikmat yang Allah kirimkan melalui ujian-ujian tersebut, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Islam ini, untuk bisa beribadah kepada Allah, memperbaiki diri kita. Maka mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajak saudara-saudari kita untuk memakmurkan masjid-masjid. Hidupkan masjid-masjid itu dengan apa? Dengan salat berjamaah, dengan majelis ilmu. Karena apabila ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di satu kaum, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan pada kaum tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang juga muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham agama. Di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah Allah jadikan dia kaya raya. Karena belum tentu kaya raya itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada dia. Bisa jadi itu adalah istidraj. Allah ingin menghukum dia. Allah bukakan dunia selebar-lebarnya. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Rasulullah tidak katakan kalau Allah ingin kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia yang orang punya kedudukan, terkenal, punya jabatan, dan seterusnya. Tidak. Tapi apa? Ilmu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, Allah jadikan dia paham agama. Maka jamaah, kalau kita ingin perbaiki kampung kita, maka salah satunya apa? Tanamkan ilmu agama itu kepada masyarakat kita. Semarakkan dakwah itu. Ajak mereka untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal agama yang dianut, kita anut, kita pegang ini, kita akui ini Islam. Cukup tiga itu saja, enggak usah berat-berat, enggak usah banyak-banyak. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, karena itu yang akan ditanya di alam kubur nanti. Kita enggak ditanya harta kita, enggak ditanya kekayaan kita, pangkat jabatan kita, tidak. Enggak ditanya anak-anak kita, istri kita, suami kita di alam barzah, di kuburan, tidak. Yang ditanya itu saja. Tiga itu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam. Tentang tiga itu. Kalau ilmu sudah mulai tertanam di suatu masyarakat, masyarakat sudah mulai mengamalkannya, maka kebaikan akan tersebar, maksiat akan berkurang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah tersebut, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah puji akhlak beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dengan akhlak yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hati-hati manusia untuk menerima dakwah beliau. Beliau suka membantu orang yang susah, orang yang lemah. Beliau melindungi orang-orang yang butuh perlindungan, memuliakan tetangganya, memuliakan tamu-tamunya. Beliau dikenal sebagai seorang yang terpercaya, Al-Amin, yang selalu berkata benar, tidak berdusta. Semua itu sudah diketahui dan diakui oleh orang-orang musyrikin. Beliau pemaaf, beliau penyabar. Itu yang membuat hati manusia akhirnya terbuka untuk menerima dakwah dan seruan. Kisah tadi, lihatlah bagaimana beliau pemaaf. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau hari itu sedang pulang dari aktivitas beliau di luar. Menjelang maghrib beliau mau pulang ke rumahnya. Tiba-tiba datang seseorang lalu menarik baju beliau, kerah baju beliau ke belakang. Dia dari belakang ditarik dengan kuat. Apa kata Anas bin Malik? Sampai nampak membekas di leher beliau yang putih. Kulit beliau kan putih. Nah, jadi ketika ditarik dengan keras itu nampak membekas. Bisa bayangkan bagaimana kerasnya tarikan itu. Orang itu menarik dari belakang sambil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, bagi kami dari harta yang ada pada engkau, itu bukan hartamu. Bagi kami harta yang ada di Baitul Mal kaum muslimin, itu bukan hartamu, bukan harta nenek moyangmu." Apa kata Anas bin Malik? Beliau menoleh seraya tersenyum kepada orang itu. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang lain, "Ambilkan untuk dia dari Baitul Mal, berikan apa yang dia minta." Tidak ada beliau marah. Lihat jiwa besar beliau. Beliau tidak merasa dilecehkan dengan perbuatan orang itu. Subhanallah, beliau tersenyum. Ini butuh dada yang lapang, jiwa yang besar, kesabaran, rasa maaf. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Hai Muhammad, kalau engkau itu memiliki kepribadian fadon, qalidon, keras, kasar, lam faddu min hawli, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apalagi bersama saudara-saudari kita, sesama kaum muslimin, sesama tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, sahabat kita, sesama kaum muslimin. Maka kita harus bersikap lembut, bersikap kasih sayang. Maka kita harus punya kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pedulinya kepada umatnya, beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang tidak terlihat di masjidnya, beliau langsung tanya, "Mana fulan? Kenapa tidak terlihat?" Bahkan kalau seandainya sakit, beliau jenguk. Kalau meninggal, beliau datangi, ikut menyelenggarakan. Beliau biasa kalau selesai sholat subuh, setelah zikir setelah sholat, lalu beliau zikir subuh, membaca doa dan zikir subuh, beliau duduk menghadap, ketika itu beliau duduk menghadap kepada jamaahnya, kepada para sahabat. Beliau sering kalau pagi itu menanyakan, "Hal fikum marid?" Adakah di antara kalian yang sakit? "Hatta a'udahu," agar aku bisa menjenguknya. Kalau mereka jawab, "Tidak ada wahai Rasulullah," beliau akan tanya lagi, "Hal fikum janazah?" wafat di antara kalian agar aku bisa menghadiri jenazahnya. Begitu kepedulian beliau kepada jamaahnya, kepada orang di sekeliling beliau. Pernah suatu ketika pagi hari setelah sholat subuh itu, beliau perhatikan ada seseorang yang tidak terlihat. Ada seorang wanita, dia itu budak dulunya. Ada dalam riwayat lain disebutkan laki-laki, dalam beberapa riwayat disebutkan itu perempuan. Berkulit hitam dari Afrika sana. Dia tidak punya tempat tinggal, diizinkan dia tinggal di masjid itu dan dia biasa membersihkan masjid. Nah, hari itu pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dia. Rasulullah tanya, "Mana si fulana?" Apa kata para sahabat, "Kami sudah makamkan tadi malam ya Rasulullah. Dia wafat dan kami makamkan." Rasulullah berubah wajah.

seperti itu peduli terhadap saudara-saudari kita yang dapat musibah, yang sakit dan lain sebagainya, subhanallah. Dan musibah yang pernah menimpa kita beberapa waktu yang lalu mengajarkan kepada kita ukhuwah persaudaraan, mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama. Dan itu adalah akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran lain yang kita petik dari kisah tadi, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah tadi, betapapun berat musibah yang menimpa kita, maka ingat bahwa musibah kita itu dibandingkan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum seberapa. Tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih berat ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat itu, maka bisa semakin meringankan apapun bentuk musibah kita. Ingat bahwa ada musibah yang paling berat sebenarnya menimpa kita. Musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu salafus saleh mengatakan kalau kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu diriwayatkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hibur diri kalian dengan musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada musibah yang lebih besar menimpa umat, menimpa kita, melainkan dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah semuanya, sebelum kita iqamah dan salat, saya beri kesempatan untuk bertanya jawab. Boleh ya, Ustaz ya? Silakan, boleh bertanya langsung, boleh ditulis untuk jemaah wanita muslimat, silakan ditulis pertanyaannya, nanti titipkan kepada pengurus. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas, ya, seputar materi, di luar materi juga tidak apa. Silakan. Assalamualaikum.

0: Namanya yang tadi kita kisahkan ada dua, satu Hamzah, satu lagi Abu Thalib. Nah, kalau Hamzah
1: itu wafatnya terbunuh ya di medan perang Uhud.
0: Waktu itu yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy ini seorang budak ya, yang waktu itu dijanjikan kalau dia berhasil membunuh Hamzah dia akan dimerdekakan. Dia tidak ikut perang Wahsy ini. Dia sembunyi di dekat bukit itu, dekat bukit Jabal Rumah itu, mengintai, mencari kesempatan ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan lembingnya karena dia memang terkenal jago atau ahli, jagoan ahli dalam melemparkan tombak atau lembing. Jadi dia tidak ikut perang, dia tunggu. Ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan tombaknya langsung tembus ke badannya dari dekat hatinya, tembus ke belakang, ya ke bawah, gugur beliau di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menemukan jasad pamannya ini, beliau sangat bersedih, beliau menangis. Karena Hamzah ini salah seorang pembela beliau dan sahabat serta paman beliau yang sangat beliau cintai. Adapun Abu Thalib, paman beliau yang merawat beliau dari kecil, paman beliau ini ketika sakratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya. Dan waktu itu juga ada Abu Jahal serta beberapa orang lagi tokoh kufar Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Thalib ini, "Ya Am, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar kelak di hari kiamat aku bisa membelamu dengannya. Dia seru, dia dakwahi pamannya.

temannya diajak juga. Ketika itu Abu Thalib ini tahu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak. Dia mengakui. Cuma dia waktu itu Abu Jahal dan yang lainnya mengingatkan dia, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan membiarkan orang-orang mengatakan bahwa engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu?" Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan bahwa dia mati di atas agama, bahwa dia mengatakan bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib, lalu dia wafat, meninggal. Jadi paman Nabi SAW Abu Thalib ketika meninggal, beliau tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW. Namun karena beliau di masa hidupnya, karena dia melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrikin, maka Allah jadikan di neraka itu azab dia itu azab yang paling ringan. Diletakkan di dalam hadis disebutkan, diletakkan bara api neraka itu di kaki. Tapi azab yang ringan di neraka, na'udzubillah, tidak akan ada yang sanggup. Nah itulah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Saat pamannya wafat itu Rasulullah sedih. Maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya, hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu hak Allah saja. Banyak para nabi-nabi dahulu juga Allah berikan seperti itu sebagai pelajaran bagi kita. Lihat Nabi Nuh, putranya tidak mau mengikuti beliau. Bahkan di detik-detik terakhir ketika air banjir itu semakin besar, karena air turun dari langit dan keluar dari bumi, orang-orang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam sudah naik ke atas kapal. Nabi Nuh memanggil anak. Wa qala ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, di surat Hud. Wahai anakku, wahai ananda, mari naiklah ke atas kapal bersama kami. Jangan engkau termasuk atau ikut orang-orang kafir itu. Tapi anaknya tidak mau. Anaknya berlari ke gunung. Seraya menjawab, "Qala sa'awi ila jabal. Ila jabalin ya'simuni minal ma." Apa kata anaknya? Tidak. Gunung itu akan melindungiku dari air.

0: yang memberikan hidayah. Nabi Lut, istrinya, lihat, bersekongkol dengan kaumnya. Bahkan istrinya lah yang memberitahukan bahwa Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng-ganteng. Malaikat. Malaikat waktu itu datang dalam wujud pemuda yang tampan. Tahu istrinya. Dibocorkannya kepada kaumnya. Nabi Lut sudah khawatir, sudah takut. Ketika itu kaum Nabi Lut melakukan penyimpangan LGBT. Hubungan sejenis, na'udzubillah. Semoga kampung kita dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan ini. Sampai datang mereka menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut, minta serahkan tamu itu untuk mereka. Na'udzubillah, begitu parah kondisi ketika itu. Nabi Lut yang waktu itu belum tahu kalau itu malaikat, karena Nabi Lut, Nabi tidak tahu perkara yang lain kecuali sebatas yang Allah beritahu. Jadi dia tidak tahu kalau itu malaikat, walaupun dia seorang Nabi. Maka Nabi Lut ketika itu mengatakan kepada mereka, ini adalah putri-putriku yang cantik. Kenapa kalian meminta aku pada kaum laki-laki? Wah, barulah Nabi Lut menyadari bahwa itu malaikat ketika dia hidangkan makanan, minuman. Mulailah dia khawatir, ini siapa sebenarnya tamu? Akhirnya mereka memberitahukan bahwa mereka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum kaum. Tidak bisa, tidak dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak ada kaitannya dengan anak kiai, anak ustaz, bahkan anak nabi, keluarga nabi pun kalau tidak dapat hidayah tidak bisa. Tapi kita harus berdakwah, mengajak dengan baik, menyampaikan dengan baik, mendoakan agar dapat hidayah. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tadi, paman Nabi tadi ya, ada dua, yang satu Hamzah wafatnya di medan perang Uhud, wafat sebagai syuhada, maka beliau digelari Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid. Yang satu lagi Abu Talib, wafat meninggal dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya, waktu itu menyembah berhala. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain, silahkan. Nah, berapa pertanyaan boleh Ustaz? Biasanya sampai jam berapa ini? Satu ini lagi ya, satu ini kita sholat lagi. Ya? Oh, 8:30 bisa. Baik. Silakan.
1: Di Thaif.
0: Iya, ada doanya itu, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah kepada-Ku lah aku mengadukan lemahnya kekuatanku, ya. Itu beliau berdoa ketika sampai di dekat Qarnul Manazil itu. Tetapi riwayat itu dhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Jadi sengaja tadi tidak saya sampaikan kisah itu karena memang riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Silakan yang

jadi pertanyaannya, Ustaz, terkadang ya, terkadang ada muncul ungkapan-ungkapan saat dinasihati ketika kita mendapat ujian, musibah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi saja diuji, dicoba oleh Allah. Ada sebagian ungkapan itu kan nabi. Ya wajarlah dia mendapatkan ujian dan cobaan, tapi kita kan bukan siapa-siapa. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki, menata hati kita dan sampai muncul di dalam hati kita terbersit hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hidup di dunia ini maka tidak ada yang lepas dari musibah, ujian dan cobaan. Tidak ada. Ya. Dan bagi seorang mukmin, musibah, ujian itu apabila dia bersabar maka menjadi pahala bagi dia, mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa dia, jadi kefarat. Jadi sebenarnya musibah itu nikmat yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi musibah itu tanda Allah mencintai seseorang. Ada orang itu dia kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi enak saja hidupnya. Dunianya seperti keran dibuka, badan sehat, gagah. Ya, karena Allah tidak cinta kepada dia. Tidak Allah berikan ujian seperti yang ada pada orang beriman. Allah biarkan mereka tersesat dengan dunianya. Tadi ayat tadi, biarkan mereka makan, biarkan mereka nikmati kelezatan dunia ini, biarkan akhirnya mereka itu lalai oleh angan-angannya. Zahirnya mereka nikmat, tapi pada hakikatnya batin mereka keropos, gersang. Itulah hakikat nikmat pada orang-orang kafir. Tapi orang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji mereka. Allah timpakan bala ujian. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Allah tidak ingin mereka itu lalai. Ini perlu diingatkan ya. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan kenikmatan saja, dia akan kufur kepada nikmat itu. Kita baru terasa nikmat makan kalau kita lapar. Kita baru terasa nikmatnya air itu ketika kita dahaga. Tapi kalau kita lagi kenyang, seenak apapun masakan Abu Tako, ya mungkin gak selera juga Abu Tako ya. Malam ini masakannya enak Abu Tako. Mana Abu Tako? Mungkin kita juga tidak selera. Kenapa? Udah kenyang. Tapi ketika lapar, gorengan pun terasa nikmat. Kan begitu? Subhanallah. Allah uji agar kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Orang baru bisa menyadari nikmat kesehatan ketika Allah uji dia dengan sakit. Jadi sebenarnya di balik kesengsaraan itu, ujian itu ada kenikmatan. Allah ingatkan kita biar kita sadar, tahu. Jadi tidak bisa kita katakan, oh nabi wajarlah diuji. Tidak, semua diuji. Hanya saja diuji sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ada juga menimpa seseorang bala musibah itu sebagai bentuk hukuman. Tapi orang mukmin dia dihukum agar dia sadar. Orang kafir dia dihukum, ya selesai. Jadi lihat musibah atau ujian yang Allah berikan itu, lihat di sana ada hikmah, ada keagungan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana nikmat yang Allah kirimkan. Dan dari musibah itulah kita akhirnya sadar kita ini makhluk yang lemah. Hanya Allah yang bisa menolong. Kita sadari diri kita tak punya apa-apa. Kapan Allah ingin ambil? Allah ambil. Allah tinggal katakan kun. Jadilah, sudah terjadi. Sehingga akhirnya apa? Kita semakin menggantungkan hati kita
orang yang sakit, ketika dia menyadari ternyata dokter tidak bisa lagi membantunya, dokter sudah nyerah, orang sudah nyerah, akhirnya apa? Akhirnya dia mulai bergantung kepada Allah. Sebelumnya dia lupa, akhirnya dia bergantung, ya Allah, saya enggak punya daya lagi ya Allah, saya tidak punya upaya lagi ya Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah, saya ini hamba-Mu yang miskin. Ya Allah, Engkau mendengarkan ucapanku, Engkau melihat kondisi dan keadaanku. Ya Allah, angkat ujianku ini, sembuhkan aku. Akhirnya kan meminta dia kepada Allah. Ini ketauhid. Akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan mengenal akidah, dengan mengenal tauhid, maka kita bisa menghilangkan rasa seperti tadi itu. Maka rajin-rajinlah belajar akidah, rajin-rajin belajar tauhid. Kalau di masjid kita ini misalnya ada kajian dari ustaz-ustaz kita di sini, ikuti, duduk, simak. Enggak mesti harus hafal, tidak mesti harus mencatat, simak, dengarkan. Dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah, dapat ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Mudah-mudahan begitu. Semakin bertambah pula amal soleh, semakin indah pula akhlak kita. Itu harapan. Allahu a'lam bissawab. Ini terakhir ya. Ada pertanyaan mungkin dari belakang atau dari mana, tidak tahu, ini di kertas ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdosakah saya seringkali merasa putus asa ketika saya menghadapin musibah atau ujian yang saya hadapin, yang Allah berikan kepada saya? Apalagi Ustaz, setelah musibah banjir ini, saya sering merasa bersalah kepada anak saya setelah banjir. Saya belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Saudaraku, Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Kalau semut saja Allah beri rezeki, kalau burung-burung yang pergi pagi hari meninggalkan sangkarnya, sarangnya, mencari makan, lalu dia pulang membawa makanan di mulutnya dan dia memberi makan kepada anak-anaknya, itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apalagi manusia, makhluk yang kata Allah, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Rezeki itu tidak akan kemana-mana. Bahkan kita tidak akan mati kecuali rezeki telah sempurna. Kalau masih ada satu suap lagi rezeki kita tersisa, kita tak akan mati sampai rezeki itu masuk ke dalam suapan kita. Namun wahai saudaraku, jangan pernah putus asa, terus berdoa, terus berusaha, terus bersabar. Nah, ini dia. Ya. Dan perbanyak istighfar. Istighfar itu kunci segalanya. Perbanyak istighfar kunci rezeki, kunci segala permasalahan. Ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengeluh, saya sudah lama menikah, tidak punya keturunan, tidak mendapatkan anak. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Ada yang datang, dia sakit, sudah lama tidak mendapatkan kesembuhan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Ada lagi yang susah kehidupannya, mengadu juga kepada Hasan Al-Basri, apa yang harus dilakukan? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan rezeki dari langit, Allah tumbuhkan, keluarkan rezeki dari bumi. InsyaAllah wahai saudaraku, harus yakin. Sekarang kita diuji, insyaAllah kita tidak tahu kedepannya, bisa jadi antum atau bisa jadi saudaraku, engkau, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari segala problema hidupnya. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak
dia duga. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus berusaha, bekerja, ajarkan kepada anak-anak untuk bersabar, insya Allah. Ketahuilah bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya saja yang kita tidak tahu. Maka teruslah berusaha, bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan saudaraku dan juga yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah lapangkan semua permasalahan saudara-saudari di sini. Untuk bisa terus menjalani kehidupan, menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan juga Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Hasan. Jazahullahu khairan sebagai pembina di sini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah jadikan segala perjuangannya di sini pemberat timbangan kebaikannya. Dan begitu juga para relawan yang sudah 6 bulan berjuang di sini. Mudah-mudahan juga Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikannya di yaumul qiyamah. Juga terima kasih kepada Rojak TV yang telah mengajak saya untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan Rojak TV juga semakin kokoh, semakin jaya untuk terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan dakwah dan kebaikan untuk umat Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
8: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
9: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
10: Ba idza jaa
0: ajalukum.
11: Wa innahum mayyitun.
10: Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Kullu nafsin.
14: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
15: Enggak yakin kalau dia akan mati.
16: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
15: Semua mati.
16: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
15: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, sana.
14: Dunia.

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi.

kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?
1: Wala

sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سلف. مطيرة سلف. الزبير بن الأوام رضي الله عنه berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيانا

أيقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم

قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم

فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: 104,3 FM Ucapan Mencarkan Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kumalah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Raja Berhati Raja TV dan kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dan atas kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, dan juga taufik untuk mengisinya dan ta'lim wa ta'allum dengan belajar dan mengajar. Semoga ini menjadi nikmat yang akan Allah tambah lagi dengan sebab syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya menyampaikan sebuah permasalahan yang itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, yaitu mencari contoh terbaik yang nanti di sana banyak sekali petunjuk-petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan dengan nama itu rumah tangga yang benar dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Beliau adalah contoh yang paling mulia, uswatun hasan, sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allah kathira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu teladan yang sempurna bagi siapa saja yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang yakin akan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan hari akhir dan juga yakin akan mendapatkan pahalaan di akhir-akhir nanti dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini adalah umum dalam semua hal, dalam semua urusan beliau, dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau adalah contoh praktek atau bagi pengejaran tahan ataupun realisasi daripada petunjuk Al-Quran. Sehingga Isa mengatakan kana khuluquhul Qur'ana, bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga otomatis seorang muslim yang memiliki permasalahan rumah tangga ataupun ingin membentuk sebuah rumah tangga hendaknya mengerti bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana mereka beliau bermuamalah, bergaul dengan para istri mereka, istri-istri beliau, dan bagaimana beliau mewujud firman Allah wa asyruhunna bil ma'ruf di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam tatanan masyarakat kita, karena masyarakat yang baik dibangun di atas keluarga yang baik. Dan tidak akan mungkin sebuah keluarga baik tanpa ada di pergaulan yang baik. Sehingga Sebagai seorang Muslim, kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Bukan kita contoh dalam ibadah, dalam salat, puasa, haji, namun juga harus mencontoh bagaimana beliau hidup bersama keluarganya dalam sebuah rumah tangga. Beliau memiliki banyak istri, memiliki istri yang berbeda-beda tabiatnya, beda-beda juga gayanya, dan beliau memiliki jumlah banyak, pernah 9 atau 11 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua Allah jadikan untuk menjadikan contoh bagi umatnya bagaimana bila menghadapi problematika di rumah dan bagaimana cara menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Dengan banyak tipe wanita bersama Nabi kita Muhammad SAW membuat kita banyak pilihan, banyak variasi dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dan masalah-masalah di keluarga beliau atau sama-sama punya akar permasalahan yang sama, yang itu bisa menjadi kita semua dalam menyelesaikan persengketaan di rumah tangga kita, pertengkaran, sampai hal-hal yang lainnya. Maka beliau ini adalah hal yang sangat luar biasa bila kita mampu melakukannya. Hadirin pemirsa Raja Rahimahullah Ta'ala, orang yang melihat rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan bahwa itu adalah penyerap praktis yang dakik, yang mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa'atuna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka para istri dengan baik. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepada sebagai seorang suami menghadapi problematika yang muncul dari rumah-rumah tangga, baik pada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan yang lainnya, yang itu disampaikan oleh para istri Nabi kepada kita semua sebagai sebuah petunjuk bagaimana kita mampu melakukan wa'ashruhunna bil ma'ruf ini, sehingga setiap sikap Nabi, langkah Nabi, kemudian solusi yang Nabi berikan kepada keluarganya adalah berasal daripada ayat ini. Ayat ini bahkan menjadi standar yang dapat jadikan sebagai referensi dalam semua urusan rumah tangga kita. Maka setiap mukmin yang ingin berumah tangga harus ingat dengan ayat ini, wa'ashruhunna bil'arf. Perintah untuk bergaul dengan istri kita dengan ma'ruf, bermuamalah dengan mereka dengan yang baik. Bahkan Nabi SAW lebih bukan hanya sekedar membuat ayat ini sebagai standar perkara rumah tangga, bahkan lebih jauh lagi menjadi standar tanda kebaikan yang ada di masyarakat. Setiap mukmin khadfillah dalam sebuah masyarakat tidak akan mendapatkan sifat kemuliaan ataupun terbaik di antara kaum muslimin kecuali setelah betul-betul bagus dalam muamalahnya, dalam pergaulannya kepada keluarganya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu dibangun oleh keluarga satu, dua, tiga. Maka orang yang memperbaiki hubungannya dengan istrinya itu sama saja dengan bentuk persaksian bahwa ia itu mau ya, untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Itulah yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku. Nabi kita Muhammad SAW kan bahwa standarnya baiknya kita di masyarakat ataupun di rumah tangga kita sebagai seorang mukmin adalah bila kita itu baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Dari madan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Maka demikian terlihat menunjukkan bahwa jadilah ya, suami yang terbaik bagi istrinya agar mendapatkan sifat khairukum yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Oleh karena itu kita harus merujuk kembali kepada contoh-contoh ya, yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah Nabi praktekkan bersama keluarganya ya, yang itu adalah contoh yang paling bagi kita semuanya. Maka kita perlu untuk melihat kembali bagaimana sikap beliau di rumahnya bersama para istrinya, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan juga bagaimana beliau bergaul dengan para istrinya, sehingga kita bisa mendapatkan contoh terbaik. Dan contoh yang terbaik mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi yang terbaik juga. Kita lihat bagaimana Nabi bersikap pada keluarganya dari banyak sisi yang kita akan buat insya Allah secara berseri. Setiap pertemuannya kita ambil sebagian-sebagian. Pada pagi ini kita ambil satu, yaitu dari sisi ekonomi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berhubungan dengan para istrinya dilihat dari kacamata ekonomi yang ada. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW ya, itu menempatkan para istrinya di hujrah rumah-rumah kecil. Kata para ahli sejarah, rumah Nabi itu ukurannya hanya 3,5 kali 5. Ya, sekitar di bawah 20, mungkin sama halamannya, ya, itu kurang lebih terang, sehingga mungkin bisa sekitar 24 sampai 30 meter persegi rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dengan rincian bahwa 3,5 kali 3 itu adalah kamar beliau. Kemudian ruang tamunya itu 2 kali 30, 3,5 meter. Jadi ruang tamunya hanya 7 meter. Ya. Kemudian terasnya, halaman rumahnya itu ada yang mengatakan sejarah 3 kali 4 meter saja. Ini rata-rata rumah istri Nabi kita ketika beliau masih hidup. Dan ketinggian tingginya rumah beliau atau langit-langitnya itu adalah sejauh 3 meter. 3 meter tingginya. Ya, jadi rumah yang sangat sederhana ya, dan ditempatkan setiap istrinya satu rumah kecil mungil tersebut. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah berkata, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu dari belakang rumah-rumah kecil itu, ya, kebanyakan mereka tidak berakal. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat hujurat layak namar, ya, karena hanya tipe 35 x 5 meter, ya, itu seperti kamar, ya, sangat kecil, juga atapnya juga, apa langit-langitnya juga tidak tinggi, hanya 3 meteran, ya. Dari sana bersama para istrinya, Aisyah punya rumah sendiri, ya, Ummu Salamah punya rumah sendiri, Hafsah punya rumah sendiri, Maimunah punya sendiri, ya. Semua istrinya, setiap istrinya memiliki rumah sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ya, sampaikan dalam sebuah hadis, ya, riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'a. Nadan fazi'an. Bahwa Nabi itu bangun itu malam fazi'an, dengan kaget. Yaqulu, mengatakan, subhanallah. Maha suci Allah. Madza unzila min al-khazain? Madza unzila min al-fitan? Apa yang diturunkan dari zain, perbendaharaan? Apa yang diturunkan berupa fitnah-fitnah? Mayyuk ahiba sawahib al-hujurat. Siapa yang bisa membangunkan pemilik-milik hujurat, rumah-rumah kecil tersebut? Maksudnya adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba kasiatin fid dunya

ya, rumah sangat sederhana sekali. Ya. Namun tidak menghalangi beliau dan para istrinya untuk tetap bahagia, tetap bersikap baik untuk menerima semua yang Allah berikan kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka itu umumnya tinggi-tinggi, tidak seperti kita-kita ini. Artinya, otomatis bila misalnya tingginya 180 misalnya, atau 190 senti misalnya, maka kamar dengan 30x3 itu sempit. Maka dikisahkan bahwa Nabi itu ketika salat malam, Aisyah depannya. Ketika beliau sujud, beliau sentuh Aisyah, Aisyah pun menekuk agar Nabi bisa sujud di bawah beliau. Ketika Nabi berdiri, ia selanjurkan lagi kakinya tersebut. Nabi Muhammad SAW bukan tidak mampu untuk kaya. Karena begitu dia berdoa, Allah berikan apapun juga yang dia inginkan. Doanya mustajab, makbul. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi kita Muhammad SAW untuk memilih hidup bersahaja, sederhana, dengan rumah yang ala kadarnya untuk hidup mantap di sana, namun tetap berbahagia. Menunjukkan bahwasanya potensi dan peluang bahagia tidak hanya milik orang kaya yang punya rumah besar, punya rumah villa dan lain sebagainya. Walaupun Nabi juga mengatakan wa minas sa'adat al-baitul khali, di antara tanda bahagia adalah punya rumah yang besar. Ya. Artinya manusia itu akan berbahagia bila yang luas. Ya nanti ya, membuat dia lebih lebih nyaman ya, di dalam. Dan beliau memilih yang kecil ya, agar jadi contoh bagi semua orang bahwa kekayaan itu sumber kebahagiaan. Ya. Dia hanyalah pelengkap kebahagiaan ketika seorang itu mau mencontoh Nabi dalam kehidupan. Demikianlah didapatkan rumah Nabi sangat sederhana. Ya. Hanya tingginya 30 meter, 3 meter. Nah, dibandingkan kalau kita lihat dengan ukuran bangsa Arab itu yang lumayan tinggi, maka didapatkan bahwa atap apa langit-langit rumah itu tidak jauh daripada kepala beliau. Oleh karena itu, ya, Sa'ad mengatakan bahwa ia pernah masuk ke rumah Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, langit-langitnya itu adalah ia berdiri dengan tangannya diangkat ke atas, ya, itu sudah menyentuh langit-langitnya. Mungkin beliau tingginya mungkin mencapai 2 meteran sehingga bisa menyentuh ya langit-langit rumahnya Ummu Salamah. Yang menakjubkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan hidup yang bersahaja seperti ini bisa membina rumahnya yang luar biasa istimewa bersama para istri yang banyak tersebut. Dan beliau bisa mengatur semua itu. Mengatur bagaimana mengendalikan kecemburuannya Aisyah yang lumayan besar. Dan yang lain-lainnya. Maka sudah sepantasnya kita semua untuk berusaha mengenal kembali yang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menggapai kebahagiaan dan menjadikan semua sebagai contoh teladan dalam kita bersama istri ataupun istri bersama suaminya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan insya Allah ini akan dihari ya, untuk selanjutnya dengan tema yang sama namun sisi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, terima kasih atas bimbingan serta nasihat-nasihat yang sangat manfaat yang telah disampaikan, di mana tergambar di dalam pikiran kita berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membinanya di dalam berumah tangga. Semoga menjadi acuan bagi kita semuanya untuk belajar dari hari ke hari di dalam membina rumah tangga untuk terciptanya sakinah, mawadah, warahmah serta kebahagiaan yang kita idam-idamkan bersama. Berikut kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah, seorang ibu yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, saya sangat terluka dan bagaimana cara menyembuhkan hati dari perilaku suami atau ucapannya khususnya, di mana kejadian ini setelah beliau selesai atau menunaikan ibadah umroh, kemudian dia menyampaikan ingin menikah lagi, poligami, dan ternyata dia mencintai atau tiba-tiba muncul rasa suka terhadap seorang wanita yang satu rombongan dalam jamaah umrohnya, dan ini tidak terjadi atau diurungkan oleh suami karena ternyata si wanita tersebut masih mempunyai suami. Di antara mereka pun belum ada komunikasi apa-apa, hanya suami yang tiba-tiba aja diberi perasaan cinta ke si wanita tersebut. Apakah rasa cinta yang tiba-tiba dirasakan suami itu dari Allah atau datangnya dari syaitan Ustaz? Kebetulan ini sangat membuat saya jadi tidak suka terhadap kelakuan suami yang seperti ini. Silahkan Ustaz.
1: Kita sebagai seorang muslimah harus punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan dan punya kehendak. Maha mampu, dan bila berkehendak akan terjadi. Ya Allah lima yurid. Berbuat apa yang dia inginkan. Artinya bila menetapkan sang suami berpoligami, akan berpoligami. Kalau sang suami itu Allah tetapkan tidak akan berpoligami, mau dia ngomongnya 1 kilometer tidak akan menjadi orang yang berpoligami. Ini pertama yang harus kita paham bersama, agar ada kenyamanan dia menghadapi fenomena yang banyak terjadi sekarang ini, di mana orang berbicara poligami terkadang berlebihan, yang banyak berlebihan, dan kadang-kadang tidak tepat pada waktunya sehingga menimbulkan banyak problem dalam hubungan rumah tangganya. Itu semua lantaran ketergesaan atau lantaran tidak mampu untuk menjaga lisannya. Apa yang Anda dapatkan sebetulnya bukan hal yang terlalu besar. Bila kita dengan pandangan yang positif. Artinya ketika sang suami mengungkapkan bahwa ingin menikah kembali, sebagai seorang tentunya akan menyampaikan dulu, menguji dulu apakah suami sudah pantas untuk menikah kembali. Mampukah dia akan adil? Nah, bila tidak dinilai tidak bisa adil oleh sang istri, maka nasihati baik-baik atau berilah masukan-masukan pada dia, itu bukan yang terbaik bagi kamu. Karena itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin mampu di poligami bisa menyampaikan, mohon maaf saya tidak mampu di poligami. Agar suami juga mengerti bahwa sang istri bukanlah tidak menghendaki itu syariat, namun karena enggak mampunya hatinya untuk menerima madu di sisi suaminya. Kemudian lantaran dia itu terjadi, ia mencintai rombongannya. Nah, ini namanya apa, wanita dalam rombongan yang punya suami juga. Dan gak ada kata apa-apa. Apakah kemungkinan, mungkin saja ia itu hanya tertarik. Tapi menyampaikan dengan ucapan-ucapan yang berlebihan sehingga ia mencintai. Artinya menyukainya, bukan artinya mencintai sebagai cintanya suami dengan istri atau yang lainnya. Mungkin karena akhlaknya, mungkin karena muamalatnya, atau karena yang lainnya, tapi tersangkikan di perempuan tersebut. Maka sang ibu atau sang istri hendaknya melihat sebagai sebuah pelanggaran, ya, karena suami tidak menunjukkan pandangan. Hendaknya terjadi banyak orang. Nah, bahkan mungkin sulit zaman sekarang ini laki-laki mampu menunjukkan pandangannya. Maka sang istri, ya, harusnya tidak langsung tersinggung atau trauma dalam kawan tersebut. Rasanya membuat dosa, kita ketahui bahwa dia berbuat dosa kenapa? Karena tidak menunjukkan pandangan matanya. Yang kedua, dia sengaja, ya, menikmati itu semuanya sehingga menjadi hal yang terungkapkan bahwa ia mencintai seorang wanita yang punya istri, punya suami. Tidak ada kontak sama sekali, artinya ya, hanya bertepuk sebelah tangan. Maka istri harus pada dia, ya, teguran ataupun saran, ya, agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan perasaan yang ada tersebut. Tidak ada manfaatnya, ya, kita menyukai perempuan milik orang lain yang mungkin suaminya mencintai dia dan tidak akan melepasnya. Makanya kita kena namanya kasmaran. Kena kasmaran pada seorang yang kita enggak mungkin dapatkan. Itu bahaya bagi sang suami sendiri. Dan juga bisa bahaya dalam hubungan suami istri dengan sang istri. Maka jangan dibuat sebuah yang trauma. Sehingga sakit hati, ya, sakit hati, tidak percaya pada suami, dan akhirnya tidak mampu lagi mencintai sang suami tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk kemudian merubah sikap yang ada, dan tentunya bisa membantu, ya, dengan mungkin berhias atau merawat dirinya sehingga mata keranjangnya bisa ditutupi dengan penampilan sang istri tersebut. Tidak mungkin sekarang zaman banyak godaan, dan ini berlaku pada banyak orang atau semua orang yang tergoda, mau itu levelnya ulama, levelnya umum, orang khusus, sama, ya, bahwa fitnahnya wanita zaman sekarang luar biasa, ya. Mereka mampu bersikap dengan sikap yang menarik perhatian laki-laki, ya, dan mampu merekayasa kondisi dirinya seakan-akan dia itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang dimunculkan medsos atau dalam bentuk video, audio, ya, hal-hal yang nanti bisa memfitnah laki-laki. Ya, sekali luar biasa, ya. Maka sang istri bantu suaminya untuk membuat dia mampu menundukkan pandangannya. Maka hendaknya pada ibu yang bertanya, ya, jauhkanlah trauma tersebut. Nah, ini dinamika suami, ya, yang pergi tidak membawa istrinya, yang kemudian tidak mampu menundukkan pandangan matanya, ya. Maka hendaknya istri membantu mereka untuk mampu menundukkan pandangan mata. Umroh bukan hal yang apa namanya pasti untuk mampu membuat seorang itu tambah bertakwa. Nah, perjalanannya yang tidak benar. Ibadahnya jelas harusnya menambah iman dan takwa kita. Namun ketika perjalanan sekarang bertemu di rumah di ruang makan, bertemu di bis, bertemu di perjalanan, ya, setan merusak ibadahnya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu semuanya bertakwa Subhanahu wa Ta'ala, membantu membantu dan harus punya mitigasi semuanya. Ada pencegahan. Karena zaman-zaman banyak perubahan-perubahan yang luar biasa tabiatnya. Misalnya perempuan tidak sabaran. Kalau dengar yang mau poligami sudah kayak kebakaran rumahnya, ya. Sampai istilahnya itu sakit hati dan lain sebagainya. Padahal mungkin juga nggak akan terjadi hal seperti itu. Maka hendaknya semua bersabar, memandang yang terbaik untuk semuanya. Jangan sampai sensitif yang kita miliki itu berlebih sehingga baru saja suami mau ngomong saya pengen menikah kembali, sudah langsung menjadikan pukulan telak dan langsung TKO. Sangkaannya seakan-akan suami sudah berbuat dosa besar yang tidak dapat dimaafi. Ini hal yang penting sampai kita harus bersabar melihat semuanya. Kenapa saya memang begitu? Mungkin suami merasa bahwa sang istri belum memberikan yang terbaik kepada dirinya. Maka perlu ada perubahan masing-masing. Saya yakin bila sang suami mendapatkan yang diinginkannya di rumahnya, dia tidak akan berpikir untuk mencari kedua. Karena bahkan tidak mudah mencari yang kedua. Dan tidak mudah untuk mengolah dua hati, ya, dalam sebuah rumah tangga. Kalau banyak di sana menantu sama mertua, ya, menantu sama ibu, tidak akur di rumah, ya, maka apa yaitu dua orang yang berbeda dengan tahapan satu. Ya, satu setara, ya, tapi lebih berat lagi untuk mengelola dan mengaturnya. Maka dari itu saya walaupun bisaf menyerah kepada ibu untuk menghilangkan trauma yang ada dan mengajak suami untuk kembali, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencoba untuk menunjukkan pandangan matanya. Atau ibu menundukkan pandangan sang suami dengan sikap, dengan sifat, dengan cara yang terbaik untuk sang suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas masukan-masukan dan nasihat-nasihatnya, khususnya untuk ibu yang bertanya. Semoga diberikan ketabahan, husnudon dan kebaikan serta kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, jika suami istri sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, istri tidak diperbolehkan membawa anak dari pernikahannya, padahal anaknya masih berusia 1 tahun setengah, sehingga suami tidak memberi nafkah kepada istri. Tidak ada usaha suami untuk menemui istrinya dan menjemput istrinya serta menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hanya dia terus mendiamkan sehingga permasalahan ini berlarut-larut. Suami malah mengirim pesan ke istri agar istri kembali datang menemui suami dengan kata-kata yang selalu menyudutkan kesalahan-kesalahan istri. Apakah sikap suami ini benar? Apakah suami termasuk telah menggantung status istri, dan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap situasi yang seperti ini, Ustaz? Silahkan.
1: Ya. Ada kaidah yang pertama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum itu bergantung kepada sudut pandangnya. Saya melihat, ya, saya nggak membela sang suami, juga nggak membela sang istri. Kita nggak paham sebab permasalahan yang ada di dalam hal ini. Namun perlu kita ketahui bersama, kita pertama konsultasi dengan sang suami. Mungkin dia punya pandangan bahwasanya sang istri ini, ya, itu durhaka kepada dia, usul. Nah, sehingga dia berusaha untuk pisah ranjang. Cuman karena pengetahuan yang salah, pengetahuan yang tidak benar, sehingga malah membuat dia berbuat salah. Buat salah. Biarkan sang istri itu, ya, pisah rumah, ya, kemudian tidak ada perbaikan sekali. Asumsi kedua, bahwa sang suami akan anak-anaknya, anak bayinya, tentunya berharap sang istri mau kembali ke rumah, nah, karena anaknya. Ini tampak bahwa ibu, ya, merasa berat karena anaknya jauh dari ibu. Hanya ada sebuah keluarnya dari sang suami, bahwa ia memandangnya dengan asumsi yang dimilikinya tanpa melihat kondisi yang lain. Sehingga pertimbangannya tidak benar. Ya. Dengan menunggu ibu dan supaya bertobat datang ke dia, ya, seakan-akan yang salah adalah sang wanita dan dia benar selalu. Mencari solusi permasalahan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, yang nanti bisa menjadikan itu sebagai ikat dalam rumah tangganya. Ini di pihak suami. Dari pihak ibu pun ada beberapa keliruan. Ya, karena ibu tentu akan pasif, pengennya menunggu suaminya datang minta maaf ke ibu. Ya. Padahal suami keadaan marah dan sampai menahan anak-anak dari ibunya. Ya. Bahkan hendaknya sang ibu berpikir untuk maslahat yang banyak. Ya. Kalau memang masih ingin bergabung, maka harus ada mengalah. Sang ibu pun harus menyadari bahwa ia dan sikapnya itu dan tidak pernah hubungan dengan anaknya juga keliru. Dia bisa ketemu, ya, menemui anaknya tanpa harus ketemu dengan sang suami. Nah, tanpa ada upaya dari ibu untuk bertemu dengan suami, dengan anak, maka akhirnya masalahnya jeruut, jadi kayak benang kusut. Ibu akan mengatakan saya yang paling benar, suami pun mengatakan bahwa saya benar. Nggak ketemu. Maka nasihat saya pada ibu, ya, mengalah itu nggak mesti kalah. Ya, mengalah itu nggak mesti kalah. Ya, kadang dengan mengalah bisa menang. Cobalah datang ke menemui anak-anak di rumah suami tersebut. Ibu yang belum mau, ya, memaafkan sang suami, sudah ibu terkesan untuk ketemu anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga otomatis nanti akan timbul pertemuan dan mudah-mudahan membuat suami itu sadar akan keliruan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah bahwa harus ada di sana keinginan untuk islah, untuk berbuat perdamaian antara suami istri. Bisa hanya berdua, bisa juga melibatkan orang ketiga. Bahkan ini pun ditampil dalam Al-Quran. Wain khaffat min ba'liha suzat au iradan fala junaha alaihima ayusliha bainahuma fasulhu khair. Artinya sang wanita ketika melihat suaminya mau irad, mau nusut kepada sang perempuan, maka dia ajak damai artinya bisa jadi wanita berdamai dengan laki-laki. Ya, tidak mesti laki-laki yang ajak damai kepada perempuan. Ya, ajak damai, ya enggak? Mudah ngomong, ya enggak? Kalau emang sudah enggak suka lagi, lepas sekali. Ya, dilepas sekalian, cerai sekalian. Kalau memang mau tetap mempertahankan yang ada, perbaikan dong dari kedua-dua pihak. Dan bisa dengan seperti itu. Karena kalau ibu bertahan dengan egonya ibu, suami itu juga dengan sang suami, tak akan ketemu. Maka Allah sampaikan adanya perdamaian. Dan itu boleh dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Dan yang mulai ya akan dapat pahala besar. Ajak suami bertemu, ya, sampaikan maunya apa. Kalau mau berpisah kalian, ya, atau berdamai, perbaikan semuanya. Sehingga ibu pun tidak mengalah. Nah, karena ibu mencaratkan mau damai dengan syarat. Nah, dan bila kemudian mau memperbaiki yang ada, kamu mulailah membuat perbaikan yang ada tersebut. Sehingga akan bertahan ke rumah tangga yang ada. Jadi mana? Pilih, ini gak selesai sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Suami gak menceraikan juga enggak, memberi nafkah. Atau berdamai. Ya, dengan syarat ada perbaikan dari pihak. Ya, istri merubah yang tidak baik menurut versi suami. Dan suami pun merubah yang tidak baik menurut versi istri. Dan berdamai. Yang kedua lebih baik kepentingan apa? Yang pertama. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembimbingan dan nasihatnya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Ciseeng, Bogor. Izin bertanya, saya ini seorang ibu dengan 3 anak. Usia anak ada yang sudah SMK, SD, dan PAUD. Permasalahannya saya itu dikasih 400 ribu untuk 12 hari oleh suami. Listrik, beras, suami yang bayar. Tidak termasuk dalam 400 ribu itu. Apakah saya termasuk perempuan yang tidak bersyukur jika meminta uang lebih? Karena saya pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kurang saya pun bekerja sebagai guru PAUD untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang memang kurang. Pertanyaan saya, apakah suami zalim dengan apa yang dia telah lakukan? Suami saya seorang gojek, uangnya ditabung dan dipegang sendiri oleh suami. Jadi saya dan anak-anak cuma mendapatkan jatah segitu selama 12 hari. Silakan.
1: Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang nafkah, liyunfik dhu sa'ati min sa'ati aman qadir alaih rizquhu falyunfik mimma atahu. Hendaknya menafkahi orang yang punya keluasan rezeki sesuai keluasannya. Dan yang Allah kasih atau Allah kurangi rezekinya, maka hendaknya memberikan apa yang didapatkannya. Menunjukkan bahwa asalnya sang suami wajib menutupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan tidak ada batasan rupiah adanya. Selama ia mampu untuk memberikan kepada sang istri dan anak-anaknya, ya, cukup atau lebih daripada cukup. Karena nanti dalam bentuk ihsan ataupun baik Nabi dalam memberikan nafkah, dia karimun fi infaqihi, dermawan dalam infak pada keluarganya. Artinya tidak membatasi, memang hemat, ya enggak? Dan menabung tabungannya, enggak? Nah, memberikan kepada istri sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Ketika gak punya uang, dapatkan dari mengatakan, apakah ada makanan untuk saya hari ini? Kata istri Nabi, gak ada ya Rasulullah. Maka dari puasa, Nabi berpuasa. Nah, menunjukkan bahwa memberi nafkah itu sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh sang suami. Dan suami pun menunjukkan, kalau memang nggak ada, ya juga nggak makan. Sehingga istrinya bersabar dalam hal ini. Kemudian Nabi mendapat nafkah yang banyak, maka Nabi pun longgar menafkahi keluarganya. Mereka makan daging, mereka makan roti, ya, terit, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang zaman dulu agak haik ya, artinya makanan yang mahal ketika zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya sang suami ya, takut kepada Subhanahu Wa Ta'ala dengan melihat kembali kecukupan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Tidak dengan asumsi dia. Mungkin bagi dia sekian puluh ribu cukup satu pekan. Nah, tapi kita menunjuk bahwa kita lihat, oh mampu menabung. Nah, maka bila sepakati dua pihak bahwa uang tersebut kita tabungkan untuk masa depannya, mau umroh, mau haji, atau yang ya, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau menabung sepihak tanpa sepakatan daripada sang istri, ya, dan sang istri kekurangan dengan sebab itu, enggak boleh. Karena Allah menukjur alih rizku, siapa yang sempitkan rizkinya, paliyungkir ma'atahullah. Ya. Maka dia memberikan nafkah sesuai dengan apa? Dengan yang Allah berikan. Ya, menunjukkan bahwa kalau di bawah standar ya, kelayakan dalam masyarakatnya, maka suami itu bila enggak mampu, maka memberikan yang dimilikinya kepada sang istri. Bukan nabung. Sedangkan ketika ia luang, maka dia longgarkan nafkahnya. Dan dia masih bisa nabung. Ini hal yang perlu bagi suami. Ambisi untuk nabung uang biar banyak, beli rumah, beli mobil, beli yang lainnya, jangan sampai membuat rumah tangganya kekurangan. Nafkahnya enggak cukup untuk anaknya. Nabung enggak wajib, namun memberi nafkah kepada istri dan anak adalah kewajiban. Maka bila enggak mungkin punya pilihan, maka jangan menabung, tapi cukupi kebutuhan rumah tangga dulu. Nah, lebih baru menabung. Baru menabung. Baik dengan sedekah ataupun dengan menabung di tabungan yang dimilikinya. Ini 15. Kenapa? Karena sang istri apabila enggak cukup untuk kebutuhannya. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu pengadilan. Nah, maka ini biasa jarang sekali. Minta kepada pengadilan untuk memaksa sang suami memberikan kebutuhan yang cukup untuk dia di rumah tangganya. Pada zaman dulu ada Hindun yang mengajak Nabi kita Muhammad SAW dan mengambil harta Abu Sufyan secara diam-diam ya, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua ini adalah bahwa sang istri akan bekerja tambahan. Padahal yang namanya bekerja itu tetap akan mengurangi tugasnya di rumah tersebut. Yang seharusnya bisa maksimal membina anak-anaknya, dia bekerja, maka maksimal membina. Pulang kerja capek, nggak mungkin bisa mengurusi anak-anak yang baik. Nah, sampai kemudian potensinya, mengembangkan bakatnya, membuat ya, mereka akhirnya patuh dengan aturan syariat Islam. Ini butuh pelatihan. Maka akhirnya tentu ada hal-hal lainnya yang akan terjadi dengan bekerja sang istri, walaupun hanya guru TPA. Maka pada sang suami hendaknya ya, bertakwa Subhanahu Wa Ta'ala bahwa menafkahi istri itu bukan dengan asumsi kita tapi dari kebutuhan yang ada, real. Atau umumnya masyarakat, ya, itu berapa kecukupannya. Yang kedua, punya kemampuan, hendaknya longgarlah, karim, dermawanlah dengan istri, ya, dan anak-anak. Jangan kita sama orang yang dermawan, sama anak istri bakhil atau pelit, enggak benar. Ya. Karena kenyamanan itu mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya bersama sang suami. Oleh karena itu, ya, hendaknya sang suami mengingat kembali tanggung jawabnya memberi nafkah kepada sang istri tersebut. Juga demikian juga harusnya bersabar untuk mengingatkan sang suami, ya, bahwa ini memang gak cukup hidup di zaman sekarang. Sehingga, ya, jangan dipaksakan dengan uang yang ada cukup padahal cukup. Kalahkanlah tabungan itu, ya, untuk kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Pada ibu, bersabarlah, mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuknya, dan berusahalah untuk memahamkan sang suami rasanya apa yang diberikan itu masih belum cukup untuk kebutuhan yang ada. Kalau perlu, ditulis semua pengeluarannya dan disampaikan kepada sang suami, inilah pengeluaran satu bulan, satu pekan yang ada dan terjadi real. Oh, selisih. Berarti dia diminta untuk nutupi kembali selisihnya dan digunakan untuk hidup, ya. Bukan berikutnya dengan standar yang sudah ada kecukupan di sana. Jadi butuh adanya komunikasi yang baik antara ibu dengan suami, bahwa yang utama adalah menafkahi keluarga dan anaknya, ya, dan nabung itu adalah bila berlebih dari Tuhan yang ada. Wabillahi taufik.
0: Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan bimbingannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi atau menghadapi suami yang dia keluar dari rumah sudah 4 bulan lebih dengan alasan tidak tahan berada di rumah karena istri suka berteriak-teriak sama anak ketika sedang marah. Padahal menurut saya tidak sering. Dan alasan lagi karena rumah jauh dari tempat kerja, jadi kalau pulang selalu macet dan jadi lelah. Karena hal ini suami dan istri putus hubungan. Sudah tidak bertemu lagi sudah 4 bulan lebih. Tapi suami tetap mengirim uang bulanan. Suami juga tidak menghubungi anak-anak. Padahal anak-anaknya sudah ada yang dewasa. Anak 3, ada yang SMA, ada yang SD. Mohon pencerahannya Ustaz tentang hubungan suami istri yang seperti ini kondisinya, silakan.
1: Ini adalah hubungan yang enggak normal atau tidak biasa. Saya khawatir muncul daripada ketidakpahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban. Memang kita akui bersama wanita ini itu lebih kecil sabarnya dibanding wanita-wanita di masa ibu-ibu kita. Sehingga terkadang suara wanita itu mengalahkan suara laki di rumah. Ya. Kalau marah suaranya menggelegar kayak geledek di siang bolong. Ya. Sehingga enggak buat nyaman pada sang suami. Nah, sang suami ketika melihat bahwasannya itu enggak nyaman, lari Harusnya apa? Sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, itu harus mampu meredam dan mampu merubah suara itu menjadi suara yang merdu di telinganya. Baik dengan merubah sang istri agar ngomongnya lebih indah, lebih halus, atau telinganya ia yang dibuat untuk bisa menerima teriakan seperti itu. Dan banyak yang bisa. Bayangkan kalau tuh melihat orang yang rumah itu pinggir rel kereta api. Itu harusnya kalau yang nggak pernah itu tidak bisa tidur. Ya, karena suaranya demikian kerasnya. Tapi kalau sudah biasa dan dibiasakan dan disabari, akhirnya suara malah jadi hiburan untuk ia tidur. Tentunya ini hal yang penting untuk sang laki-laki agar ia bisa jadi pemimpin rumah tangga yang. Alasan yang kedua, bahwa ia ingin tempat kerja yang dekat, gampang sewa rumah di sana, bawa keluarga ke sana. Karena kalau tapak keluarga itu lebih banyak tergodanya. Zaman sekarang banyak wanita yang melihat ada laki-laki yang apa namanya sendiri, tidak ada istrinya, tinggal di kos atau di mana, berusaha untuk menggoda mereka dengan segala caranya. Dan ini berbahaya bagi sang laki-laki, karena fitnah yang ada zaman sekarang sangat luar biasa. Kadang ada orang yang sendirian duduk saja atau perempuan ngajak ngobrol sebelumnya. Tapi duduk dekat kita, tanya mas dari mana, sampai akhirnya apa? Mengajak ngobrol dan akhirnya ngobrol. Dan itu berbahaya, ya, tergoda oleh omongannya, oleh senyumnya dan sebagainya. Sedikitnya berduaan dan bisa jadi itu adalah pintu menuju perzinahan yang akan muncul di kemudian hari. Maka dan sesuatu yang bertakwa subhanahu wa ta'ala agar lebih sabar menghadapi kondisi yang ada dan berusaha untuk membina, mendidiknya agar mengurangi dan menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut. Dan saya sebut salah juga. Yang mengatakan suami tidak mau dan tidak suka, jangan dilakukan. Makanya banyak orang-orang dulu mengatakan sebelum menikah, wahai anak putriku, kenailah sifat sifat suami Anda. Sifat mana yang sukainya dan dibencinya. Maka berbuatlah yang sukainya dan jangan berbuat yang tidak disukainya. Ini nasihat orang dulu demikian. Sehingga sang istri atau wanita berusaha untuk ya, menghilangkan semua faktor pendukung suami marah-marah, suami enggak suka, dan memperbanyak amalan yang itu disukai oleh suami. Maka bila ada demikian kondisinya, maka hendaknya sang istri ya, bertobat kepada Allah Ta'ala, memperbaiki kesalahan yang ada dan kemudian mengajak sang suami untuk hidup kembali dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Betul zaman ini ya, perempuan yang biasanya itu lebih sabar ini lebih tidak sabar. Ini harus digalakan, dihilangkan ya, semua harus sabar untuk menghadapi yang ada. Ajaklah suami untuk kumpul kembali bila mungkin enggak terlalu jauh ya, datangi ke sana. Kemudian ajaklah ia untuk berkomunikasi yang baik dan memperbaiki hubungan yang ada tersebut. Suami masih memberikan nafkah kepada ibu, ia masih merasa sebagai suami ibu. Sampai kepada dia bahwasanya rumah tangga bukan hanya uang yang penting, tapi adalah hubungan yang baik antara kedua orang ini agar terjalinlah sakinah, muwaddah, warahmah. Jadi ajaklah kembali semuanya kepada konsep yang benar dalam hal ini. Wallah alam bissawab.
0: Baik, saya terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah kami bacakan dari pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan mencoba untuk berikan kesempatan bagi Anda yang telah mencoba menghubungi kami via telepon, silahkan di 021-823-6543. Kami akan coba angkat. Halo. Silakan, kami undang Anda yang bertanya melalui pesan singkat WhatsApp maupun via telepon menghubungi kami di 021-823-6543. 021-823-6543. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali. Halo.
2: Halo, dengan Roja.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
2: Saya dengan Ju.
0: Iya, Bapak Ju di perjalanan. Ya.
2: Iya.
0: Iya, mohon hati-hati Bapak. Silakan disampaikan pertanyaan dari Bapak.
2: Saya sudah berkeluarga 25 tahun.
0: Iya.
2: Sama istri sudah agak renggang tapi tetap satu rumah.
0: Iya.
2: Itu kita sudah nggak berhubungan hampir setahun. Itu untuk menyikapinya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustaz ya? Tanyaan silakan.
1: Yang pertama, ini adalah hubungan yang nggak baik ya. Hubungan yang kurang baik yang harusnya diperbaiki. Maka kalau saya katakan enggak. Bapak sebagai suami, sebagai pemimpin harus mampu menaklukkan yang dipimpin. Hubungan 25 tahun itu bukan sesuatu yang kecil ataupun apa namanya pendek, cukup panjang 25 tahun. Nah, kalau kemudian beberapa tahun itu ada, selesaikan dengan baik-baik. Saya yakin, ya, bila Bapak mau aktif, ya, ketemu ibu, kemudian ngobrol baik-baik, ajak ngomong lah. Ya, nggak usah ngomong yang berat, ya, sederhana aja. Ya. Makan bersama, ngobrol sambil makan bersama, sampai kita tahu apa penyebabnya. Kalau ibu merasa bahwa salah, maka apa mas saya minta maaf bila saya salah. Tidak masalah. Ya. Memohon maaf kepada istri bukan perkara. Kalau ada bahasa, kalau kita itu minta maaf kesalahan itu laki-laki. Ya. Suami itu meminta maaf walaupun tidak salah. Sehingga sang suami berpikir bagaimana caranya agar apa yang ingin ia inginkan itu sukses terlaksanakan. Nah, jadi jangan dibiarkan, tapi laki harus lebih aktif untuk ketemu, cerita masa lalu ketika masih pertama menikah, ke masa-masa muda dulu, dan banyaklah yang bisa kita bahas dalam bahasa-bahasa ada itu dengan sang istri. Mudah-mudahan dia itu dia kemudian mau sadar dan akhirnya bisa berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri. Jangan serumah tapi tidak serumah. Artinya apa ya? Jangan sampai ada rumah dalam rumah. Artinya rumahnya satu tapi dua rumahnya. Ya, ya kalau bahasanya Pak Safri itu republika dalam republik. Artinya ada dua lis pemimpinan di sana. Ya. Rumah tangga satu pemimpin, jangan sampai isi pemimpin, saya pemimpin, jangan. Suami adalah pemimpin, maka pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. Maka tugas apa adalah menaklukkan sang istri. Apa lebih paham? Apa yang sang istri itu merasa harus kembali kepada Bapak sebagai pasangan yang ingin meraih kebahagiaan bersama. Butuh pengorbanan, butuh waktu, itu hal yang baik, hal yang wajar, karena Allah akan memberikan pahala yang besar setiap itu. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan seperti itu, karena itu enggak baik. Dan pertama, Bapak tidak mampu menjalankan kewajiban Bapak memberi nafkah lahir dan batin. Mungkin lahir bisa dengan sejuta, batin tidak bisa. Sehingga sejahtera psikologinya sang istri itu kewajiban kita. Buat sejahtera, baik fisiknya, sejahtera dalam mentalnya, dalam psikisnya, ya, dalam ibadahnya, harus sejahtera mereka. Cukup. Maka ketika seperti ini, jangan sampai kita serumah namun tampak kayak dua rumah. Tidak ada hubungan, tidak ada apa namanya perbaikan yang ada, ya. Dan jangan mengatakan lah sudah sama-sama tua, sama-sama tidak mengharapkan lagi kenikmatan dunia misalnya. Tidak benar, tetap bahwa ada kewajiban suami memberi nafkah lahir batin sang istri. Dan juga istri punya kewajiban untuk khidmat kepada sang suami, melayani suami. Ya. Yang ulama mengatakan bukan hanya di kasur, tapi juga di dapur. Ya. Ya. Artinya ngasihkan, kemudian masakan, ya, dan lain-lainnya. Sehingga dengan tidaknya hasil ini bisa berdosa semuanya. Bukan hanya saudara damai-damai, enggak, kita ini masalah dosa dan tidak ada dosa. Kita wajib menaikkan kewajiban kita. Dan juga istri juga wajib menaikkan kewajiban ia kepada sang suami. Jadi harus ada tindakan yang tegas, yang baik, yang luas, yang fleksibel, ya, dengan sang istri agar ia kembali membangun rumah tangga, ya, yang pernah putus seperti itu. Mereka juga mengetahui mengapa bisa pisah ranjang, pisah enggak hubungan lagi padahal itu rumah. Nah. Oh, karena pertengkaran enggak selesai, ya, selesaikan pertengkarannya dengan baik-baik. Intinya, jangan biarkan rumah tangga seperti ini. Harus ada yang tegas, yang lubang fleksibel untuk mengembalikan sang suami menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut, dan istri adalah rakyat yang dipimpin dan patuh dengan pemimpinnya. Nah, semoga bermanfaat.
0: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Rizka. Saya seorang istri umur 37 tahun di Batam. Saat ini kami proses perceraian. Gugat cerai suami sudah ada putusan talak satu, yaitu Bain Sugro, hak asuh anak dengan saya, tapi suami tidak terima. Akhirnya mengajukan banding. Saat ini masih dalam proses banding tersebut. Kami masih tinggal serumah, Ustaz. Permasalahan kami kompleks. Ini adalah gugatan cerai yang keempat di PA. Komunikasi kami kurang sehat. Suami banyak berbohong dan yang disembunyikan. Ada perselingkuhan, utang tanpa musyawarah sampai miliaran rupiah. Kemudian caci maki, pengabaian, kalau emosi mudah memukul. Terakhir, uang dan perhiasan pribadi saya diambil tanpa izin. Pertanyaan saya, apakah saya keluar saja dari rumah? Saya pulang ke rumah orang tua dan memulai usaha agar bisa melanjutkan hidup. Karena saat ini saya merasa tergantung, keuangan keluarga sudah tidak stabil. Tapi suami tipe yang keras, jadi saya tidak bisa bergerak. Bagaimana seharusnya, apakah saya menyerah kepada keadaan menerima takdir diperlakukan oleh suami seperti ini? Walaupun selama menikah merasa sering didolimin. Silakan, Ustaz.
1: Ya, kalau sampai ada pemukulan, pengambil harta istri oleh sang suami tanpa keriduan sang istri, maka sebaiknya walaupun disuap, ya, kalau kita mau ringkasnya, itu lebih baik bercerai. Ya, ajukanlah cerai pengadilan dengan bukti pernah dipukul, ya, kemudian diambil hartanya tanpa perizinan dia dari sang istri dan sebagainya macamnya. Ya. Kenapa? Karena berlepas dari itu menyelamatkan sang ibu dari maut yang banyak nantinya. Ya. Kenapa demikian? Karena bila tinggal ringan tangannya, mudah memukul. Ya. Itu perkara besar dalam Islam. Ya. Kemudian dia juga berbohong, juga dalam Islam. Lagi ngutang sampai miliaran, ya, maka ada kemungkinan bertanya memberikan motorot besar kepada sang ibu, sang istri. Maka hemat saya adalah ajukan saja perceraian atau gugat cerai dari sang istri hulu, ya, dengan membawa keluarga bapaknya atau siapa saja yang membantu mengurus perusahaan tersebut. Ya. Karena kalau Anda sampaikan benar, ya, kemukul, kemudian apa namanya, bakhil misalnya, lagi ada selingkuh, ada macam-macam, maka seorang wanita hendaknya berpikir untuk kebaikan dia. Karena orang yang sudah fasik seperti ini, sudah selingkuh, kemudian malingatnya mengambil harta istri tanpa izin, kemudian hutang di mana, ini akan memberikan motor besar kepada sang istri. Ya. Maka boleh kalau mau, ya, mengajukan khulu kepada sang suami. Bila kemudian tidak mau juga, maka dengan pengadilan sampai nanti pada memutuskan yang terbaik bagi ibu. Makanya susah, ya. Susah apa susah untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini. Maka lalu dibolehkan bila kita merasa akan takut akan ada mudharat yang menimpanya dia dari sang suami, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan agar dipisahkan keduanya dengan gugat cerai tersebut. Setelah itu Anda bisa pulang ke Papua, hidup lagi, membangun ekonomi lagi untuk hidup, ya, dengan kehidupan yang baru lagi. Wallah alam bissawab.
0: Ya, Mbak Allah di Jakarta. Saya sudah berumah tangga dengan suami selama 6 tahun dengan 2 anak usia 5 tahun sampai 3 dan 3 tahun. Jika saya sedang lelah, saya sering marah-marah ke anak dan suami. Dan saya juga tidak mau melayani suami, melakukan hubungan biologis dan lain-lain. Saya ingin harusnya suami paham kondisi saya tersebut ketika emosi saya sedang tidak stabil. Jangan dekat-dekat. Dan saya ingin ketenangan diri, diam dan tanpa komunikasi dulu dengan dia. Karena saya paham diri saya kalau emosi tidak stabil, maka saya akan meluap-luap dan lebih senang sendiri, tenang, tanpa gangguan. Saya akan lebih fokus apabila sudah reda emosi saya, bisa melayani suami dalam berbagai macam hal seperti makanan dan kebutuhan biologis dan lain-lain. Bagaimana menurut pandangan Ustaz dengan melihat masalah yang sedang terjadi seperti ini? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Pandangan saya Anda keliru. Karena setiap kita harus merubah diri kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi. Artinya kita diminta untuk mengendalikan diri dalam emosi kita. Jangan sampai emosi mendolim orang lain. Jangan sampai emosi kemudian berdosa. Artinya ketika Anda marah-marah dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda, apakah itu benar? Kalau enggak, maka ada kezaliman. Maka seorang yang punya demikian dan sadar dengan demikian, maka dia harus berlatih untuk mengendalikan emosinya. Dengan cara banyak, ya. Di antaranya adalah memperbagus ibadah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengetahui pemicu

0: salahkan anak kita, kenapa dekat-dekat ketika sedang marah. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah berusaha untuk mengendalikan kemarahan tersebut. Banyak keutamaan kita menahan marah. La taghdab wa lakal jannah, kita Muhammad SAW. Demikian juga katakan laysa syadid minas sur'ah walakin syadid man malaka nafsahu indal qadar. Ada orang yang kokoh, yang kuat, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Dia marah, tapi dia kendalikan marahnya, tidak marah pada orang yang tidak berhak dimarah. Jadi jika ditulisannya jangan lah, kenapa suami harus paham dengan saya? Tidak. Karena yang harus merubah sang ada tersebut. Ini yang banyak ada di zaman sekarang ini. Karena merasa dia adalah jennya jin, ya, maka boleh dong saya itu sah pada saat ini. Boleh dong saya itu bergaya-gaya yang enggak benar. Ya. Alasannya itu. Sebelum menghafal Quran, kita kan sudah kenyar sejid. Sudah siap lagi, alfa, apa, beta, atau apa, ya, untuk membenarkan kesalahan kita. Jadi jangan demikian. Dan ibu berpikir kembali. Sudahkah berupaya untuk memperbaiki tersebut? Mungkin sudah berubah. Mungkin berubah. Dengan apa? Dengan pendidikan yang ada. Karena manusia itu bisa berubah karakternya, bisa berubah tabiatnya dengan pendidikan, dengan dakwah, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harus memperbaiki diri ibu, bukan menyalahkan suami dan anak. Salah sendiri, kenapa dekat-dekat dengan saya ketika saya sedang marah-marah. Demikian. Tapi kita berlatih untuk bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itu yang benar. Jadi, hendaknya ibu berusaha untuk itu. Hilangkan tantrum, hilangkan, semua dihilangkan. Semaksimal mungkin. Karena itu adalah minas syaitan. Makanya kita semua berpikir kembali, ya, untuk memperbaiki yang ada. Jangan sampai kita nyalakan orang lain, ya, padahal kita yang masalah. Karena tidaklah dipastikan orang lain itu paham kita sedang marah, sedang pusing, sedang banyak masalah, gak paham orang lain. Nah kalau kita sendiri kemudian nyalakan orang lain, kenapa kok suami itu, ya kalau saya marah jangan deket-deket, saya paling tenang. Itu namanya ego. Itu egois banget. Harusnya bagaimana mempertahankan kondisi dalam segala keadaan. Lagi marah, kita masih kontrol. Marahnya gak berlebihan. Marahnya untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Dan lain sebagainya. Sehingga akan terbentuk jiwa yang besar, jiwa yang mampu nanti mempertahankan kebenaran, ya, dan juga bisa memahami mana yang haknya suami, haknya anak, bisa memahami bahwa dengan kesabaran wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, wa innaha lakabirat ilal khashin, kata Allah Ta'ala. Jadi diminta untuk bersabar, berlatih sabar agar bisa menghilangkan kemarahan yang tidak ada manfaatnya tersebut. Ya, jangan salahkan suami dan anak, tapi kita yang memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada ibu untuk menghilangkan marah dan mampu mengendalikan kemarahan sesuai dengan ketentuan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tayyibsan barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya. Semoga menjadi kebermanfaatan wasilah buat kita untuk memperbaiki diri dan mengatasi segala problematika yang hadir dalam rumah tangga kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam pada

0: Alhamdulillah sebagai penutup saya ingin kaum muslimin semuanya, pemerhati Roja, sahabat-sahabat Radio Roja, TV Roja dan yang lainnya, untuk kembali hati apa yang menimpa saudara kita di Sumatera, ya, Sumatera Barat, Utara dan juga Aceh, untuk memperbaiki kondisi kita. Ingatlah itu semua adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjuk kepada semuanya agar kita takut Allah Subhanahu wa taala. Agar kita merasa tertegur, ya, untuk memperbaiki keadaan kita. Ya. Bahwa kita butuh Allah. Ya. Bukan sekedar karena hutan gundul, tapi Allah kehendaki, ya, dengan hujan berlebih tersebut untuk memahamkan manusia bahwa itu bukan hanya sekedar bencana alam, tapi itulah tanda-tanda pesan Allah untuk mengingat kita akan kekuasaannya, akan kemahasempurnaannya. Maka Allah hal tersebut menimpa kepada saudara-saudara tersebut yang sabar mendapat pahala yang besar. Yang tidak sabar sia-sia mendapatkan apa-apa kecuali kerugian dunia ini, yang tidak terkena musibah bencana dibukakan pintu amal soleh yang luar biasa besarnya, yaitu membantu mereka agar mengadakan manfaat roja musliman kurbatan min kurabi dunia. Siap yang menolong seorang muslim dalam suatu bencana, dalam bencana dunia ini, farajallahu, ya, kurbatan min kurabi akhirah, maka balasannya adalah Allah selamatkan dia dari bencana akhiratnya. Maka marilah pada kaum muslimin semuanya berdiri untuk mereka, bantu mereka dengan apa yang kita miliki, semoga nanti bisa membantu mereka menghilangkan masa-masa sulit mereka ini dan membuat mereka tegar bersabar atas Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun meraih pahala besar dengan membantu mereka ini. Silakan, ya, donasikan dana Anda untuk mereka di lembaga-lembaga yang memang amanah dan memberikan dan menyalurkan donasi-donasi yang ada. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu sakit, bencana atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran para penyintas bencana yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti bahwa ia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Demikian, syukran, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu yang lainnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبد وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup, dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: السلف. مطيرة السلف. الشعبي أمير بن شرحيل berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا

jiwa-jiwa yang terlelap. Bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi. Bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. 104,3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ayo ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, pasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdi Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor, itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh, ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada, ya, akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita, ya, untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu, ya, dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi, itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya pada pemikirannya sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil, ya, dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu falamma qada maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Ya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, Masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya, mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiq hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya, kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya ilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakan. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat di akhir. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun. Ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٍ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran linnafs. Ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, sampai sampai leher Rasulullah sallallahu itu berbekas. Ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi?" Rupanya ya para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak, ya sudah selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه فثارت إليه العبيد فقال مهلا ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu? Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau nuduh saya gimana, ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya ya di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena Tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa. Ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya, akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf. Ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Al-Bakri sudah memukuli dia, menzalimi dia, tapi subhanallah. Ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah. Ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, "Wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini." Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin merusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
7: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan salat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam. Berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar itu tidak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma dua kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih lima. Minta dikorting jadi dua. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. Dua kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya dua kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai, dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahya, nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf? Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa mau bagi pahala ente untuk 200 juta? Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang, gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn muttafaqun alaihi.
6: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
7: La yushrikuna bi syai'.
8: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
9: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
10: yang maha pencipta,
9: maha pengatur,
10: maha berkuasa,
9: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
10: disamakan dengan
9: makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempit dari sela-sela mulut, dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah dan berdarah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti berniang-niang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, Frank. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin, bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah, untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamer, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقص المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosanya, atau dikatakan juga beriman tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
9: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
10: 104,3 FM, Roja Bandung.
11: Qala Rasul,
12: sallallahu alaihi wasallam.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada pemirsa TV Roja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayuhal ikhwah azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alan 'umrihi fima afnah وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma faala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fi ma abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya, laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana akan mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barzah ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya. Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan? Dalam kita beribadah kepada Allah. Dalam kita taat kepada Allah. Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung, kita sholat 5 waktu, kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah, di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook, atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung, waktu kita akan ditanya oleh Allah. Jangan dihabiskan buat yang sia-sia, jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung, waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi waktu kerja ada, betul. Tapi waktu ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main, berleha-leha, dan yang lainnya, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung, kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan, kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Kata Nabi SAW bahwa mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca Quran, kadang-kadang gak dibaca oleh dia. Setiap hari baca, baca buku yang, kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini gak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, yang kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya, dan betul-betul dia membawa bekal bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta, bukannya gajinya tinggi, bukan rumahnya mewah, bukan mobilnya mewah, bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang yang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Sebab kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain, fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ana ilmi fi ma fa. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. Watilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan, apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun, bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui, bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian, diamalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita hubungan kita dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut enggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah enggak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Dari apa yang sudah kita ketahui ini. Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu diamalkan atau tidak, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada. Bukan kita banyakkan gosip. Bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain. Bukan SMS kepada orang. Bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Yabi'u dinahu bi'arna dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. uang yang banyak itu miliaran kecil, insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita, jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran, Sunnah, Fahmi Salaf. Jangan berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dia habiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, makan neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin. Nanti akan datang satu zaman yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas dari yang halal, enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak akal kita, ngerusak tubuh kita, ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lipat bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Tersubat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli umatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta. Dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita. Jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor. Milik masjid. Milik yayasan. Milik apa saja. Hati-hati kita. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apa kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendakkan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat, tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik enggak boleh. Enggak boleh itu. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai waktu jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fakir. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah. Untuk membantu dakwah. Membantu orang-orang fakir miskin. Membantu janda-janda yang miskin. Membantu anak yatim. Membantu pondok-pondok sunnah. Masjid-masjid sunnah. Membantu da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak. Setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap hari itu dua malaikat turun, setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Taala. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita. Lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami. Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin, dan orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal-miskin kal-mujadi fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah. Atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah. Walikulli syiratin fatrah. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada. Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Yang kita lihat, semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan

0: orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman. Berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana. Tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, "Ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbir ji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. yang menjadi masalah. Sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan, di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga jika salah seorang dari hamba tergelincir. Maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
4: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
5: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
6: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
4: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul.
4: Celaka orang-orang yang sholat. Apa dia tidak sholat? Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟

هم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوح

Da da da da.

Mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبقي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaihi.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Asy-Sya'bir rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
3: Allahumma fatir as-samawati wal ard, a'alim al-ghayb wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
3: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah syarah khusus negeri Nusantara ini, sebelum kami melanjutkan atau kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, tentunya pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengucapkan ucapan ta'ziah kepada diri pribadi, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat ahli sunnah secara khusus di Nusantara ini, bahwa sesungguhnya al-baqa' lillah, kekekalan itu sifat Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir. Kita semua akan sampai kepada titik akhir dari kehidupan itu, al-maut. Dan kematian adalah keniscayaan dalam hidup. Jika kematian salah seorang dari saudara kita, kita sungguh bersedih. Lalu bagaimana dengan kematian seorang ahli ilmu? Meninggalnya seorang ahli ilmu ini merupakan meninggalkan satu titik kekosongan yang besar, yang tidak bisa ditutup kecuali bila Allah berikan bimbingan dan penggantinya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil salah seorang dari guru kita, ustaz kita, dan gurunya, ustaznya, pendidik para asatid yang telah banyak berkiprah dan telah memulai dakwah, yaitu Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullah, ya, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang telah mendidik banyak para ustaz, yang telah melahirkan para dai, para ustaz yang mereka sekarang, ya, mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Perjuangan yang penuh dengan, ya, pengorbanan menyebarkan dakwah. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan yang kita, ya, semoga apa yang beliau berikan untuk dakwah ini, semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik, semoga beliau adalah orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah yang dibimbing untuk al-ikhlas, mengikuti sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa likulli shay'in ajalun musamma. Semoga Allah merahmati guru kita, ustaz kita, rahmatan wasi'atan, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan beliau ke dalam surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, murid-muridnya, anak didiknya, santrinya, semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kaum muslimin. Mari kita doakan beliau. Semoga Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, masukkan beliau ke dalam surga. Dan hari ini hari Jumat, dan beliau diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ini sebagai indikator mudah-mudahan, ya, ya, tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah beliau, semoga Allah berikan kepada beliau, ya, husnul khitam. Rahimakallahu ya ustadzana wa ustaz-ustaz, para santri di negeri Santara ini, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lil ustaz Aunur Rafiq Gufran, Allahumma ighfirhu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal bar wa naqqihi min al khataya kama naqqaita thawb al abyad min al danas. Allahumma ighfir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahsanallahu azakum ya ahla sunnah. Ahsanallahu azakum ya ahla sunnah. تقبل الله أستاذنا عند الله سبحانه وتعالى. Juga kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua apabila ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki hati kita, Allah menjadikan hati kita hati yang suci dan bersih, selamat dari berbagai penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa, dan menghiasi hati dan jiwa kita dengan iman dan taqwa, menanamkan dalam diri kita cintaan kepada ketakwaan dan kerinduan untuk bersua dengan Allah dan negeri akhirat tentunya. Ikhwatal iman, orang yang rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? ya ma'rifah billah azza wa jal, pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin, ahlul ma'rifah? Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi, ya, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhana wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tar'a ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq, sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman, ahlul ma'rifah billahi azza wa jal, ahlul ma'rifah bilhaq, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untayan-untayan nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq. Dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan dampak positif dalam hidup mereka, tanpa efek positif tanpa pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwar. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dialah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya, yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling atau orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran, akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya, yang mengenal janji dan ancaman Allah, yang mengenal tentang akhirat, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, barang siapa yang ingin, ya, mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla. Cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, Ya, berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arif annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, kenapa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, tidak menuntut sesuatu dari orang lain, balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bi dini. Nah, inni qad araftu dini. Fa in kunta tabhathu an dini fabhath. Saya telah yakin, telah memiliki keyakinan ya tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah, kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad, atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bahwa dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan, ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga mengira bahwa saya itu adalah orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya, ya, untuk diberikan kepadanya. Artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini, ya, bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang ya paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah ya menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah, bukan untuk mendapatkan pujian. Ya, bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam ya menyampaikan kebenaran itu, atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah, ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga tanda-tanda orang arif billah, ya. Annahu la ya'sabu 'ala ma fa'it. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari diri. Apa yang telah berlalu telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya, dunia yang pergi dari dirinya, ya, kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya, harta yang hilang dari dirinya, kedudukan yang dicopot dari dirinya. Ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan ya bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat. Dunia sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah. Mengenal hakikat akhirat enggak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat? Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dibudak oleh dunia. Ya. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, muncul dan hilang. Itulah dunia. Ya. Dan juga dia tidak akan ya euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat akan diambil oleh, akan hilang. Nah, ikilah tafrahu ala ma'atakum. Nah, agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga suatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu yanzuru ila al-asyai bi'aini al-fana'i wal-zawal. Wa annaha fil haqiqah kadh-dhilali wal-khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya, hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan itu seorang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia itu mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa wal akhiratu khairun abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah. Bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah. Kecuali zikrullah wa mawala, zikir kepada dan semua yang berkaitan, bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah dan semuanya. Nah,

makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia, ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah, janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan, ya, telah dirusak. Akidahmu mulai juga sedikit demi sedikit, ya, dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai, ya, terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah, pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf, mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min syai'ain. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbih. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang ajal dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum, ya, selesai mendapatkan, ya, hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah, ya, mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'adz, buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna, ya, dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu, ya, meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hada min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu, ya, melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa'innahu yadullu ala ma'rifati binafsi wa ayubi wa afati. Kenapa dia selalu meratapi dirinya? Karena dia betul mengetahui, ya, hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri. Dan kekurangan, kecacatan dirinya sendiri. Nah, diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan. Diri yang, ya, diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian, ya, yang dia lakukan. Dia tahu, sadar.

0: diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangan. Maka dia selalu meratap. Selalu menangis. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wa tsanawala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah melakukan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak buaya seolah-olah melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra' ala nafsi. Dia betul-betul sangat memiliki, merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul menganggap anda wahai diri yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan, anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain, dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Dan seterusnya. Walahijun bithana alab. Dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah. Karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia. Ini orang yang jahil. Dia mengatakan arif billah, tapi ternyata tidak pernah berzikir kepada Allah. Jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan. Dan selalu memuji Allah karena Allah yang maha agung, maha perkasa, maha sempurna, dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, disebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, nantilah, nanti, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah, dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang, akan terus termotivasi untuk ikhlas, dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian, dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya, dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antar manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya, tapi dari sisi lain ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai, ya, berbagai nilai-nilai, apa namanya itu, ya, sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering, ya, tidak tahu diri. Ya. Maka bila dia memahami tentang ya eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa ya melakukan sesuatu apapun tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal ya eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya ya atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu na'am, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku sikap yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Maka dia kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf gitu ya, siapa yang mengadinkan kenal kepada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi ya, dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Karena mengenal Allah dengan belajar ilmu, mempelajari keagungannya, mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya. Maka jangan sombong. Ya. Jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya. Tawadhu'lah. Ya. Maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan.
2: Baik, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Kampung Aula, Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan.
2: Ustaz, masawai bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita, itu belum sempat dibayar gitu ya, Pak Ustaz, karena mungkin kegairan saya gitu, Pak Ustaz. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Pak Ustaz, gitu. Terus niatnya gimana, apakah puasa sunnah bisa mengkabar gitu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tangerang Selatan ya, Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan, ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid, ya, dia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti, ya, di hari yang lain. Nah, wa'iddatu ayyam min ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu, ya, atau keadaan wanita yang haid. Naam. Maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya. Dan ini perlu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena itu suatu kewajiban. Seorang tidak mengetahui kapan ajal datang, ya. Maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut, ya. Ini hak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya, niat itu di hati. Bukan yang dilafazkan. Ya. Jadi seorang yang mengqadha, ya, di pagi hari, di malam hari, yang sebelum dia terbit fajar, dia sahur, niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan, ya, di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai, ya, jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun, ya, apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini, ya, berbeda, ya, statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak. Dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, di niat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan karena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana mengqadha tadi. Karena ini puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian ketepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya, dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi. Nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan, ya, satu jenis, ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya, harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu, atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya. Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah itu mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta. Yang kedua adalah harapan. Dan yang ketiga, takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati, dinamakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut, tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya, ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga rasa takut. Seorang yang beribadah dan rasa takut kepada Allah. Yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya. Dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid, orang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Tidak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fahuwa zindi, kata para ulama salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beribadah ya, doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lelaki tersebut mengatakan, "Ya, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar." Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabatmu Mu'adz dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya, mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas. Beliau berharap, bukan cuma cinta. Beliau Khalilur Rahman, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Jadi, ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlu tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz. Untuk berikutnya Ustadz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
3: Gimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustaz